0: Sistem kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulete melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يزيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
6: أنا أترجم قليلاً قليلاً. Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan, Setjen Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan, Hasan, membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Hosapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTK Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
12: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Trowsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
13: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
14: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau pengen berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5, tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa disaksikan. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyarabu Hotel Lollipop 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.

0: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
3: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
2: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
3: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
2: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
3: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
2: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
3: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
2: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
3: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
2: Iya, Tin, setuju banget.
3: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara

Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dorong pikiran Anda mendengar ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari yang Padang dan untuk umat Kristiani, selamat mendengarkan.
1: Nats pembimbing kita dalam ibadah hari ini terambil pada Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri

0: Saudara, ketika kita berkumpul untuk memuji Allah, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang sering memiliki keinginan daging dibanding kehendak Allah. Agar kita menjadi manusia baru dalam Kristus, saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah. Saat kita berdusta satu sama lain, dan saat kita didustai. Saat kita menertawai derita sesama, dan saat kita ditertawakan.
1: Sembuhkanlah kami ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Saat kita banyak bicara ketika seharusnya diam, dan saat kita diam ketika seharusnya bicara.
1: Sembuhkanlah kami ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Saat kita mengkhianati orang lain, dan saat kita dikhianati.
1: Sembuhkanlah kami ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Ya Tuhan atas langit dan bumi, Engkau telah mengosongkan diri dan menjadi manusia agar dunia yang sakit disembuhkan. Ajarlah kami untuk mengosongkan diri dari hal-hal yang menghancurkan kami dan membuat kami sendirian. Kosongkan kami dari segala kecemburuan. Kosongkan kami dari segala kekejaman. Dan kosongkan kami dari ketakutan terhadap orang lain. Demi nama Yesus Kristus, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa pada masing-masing kita yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.

dijemput jemaat berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari kitab Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta kekuatan dari Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, berilah kami roh hikmat dan wahyu dalam pengetahuan Kristus. Terangilah mata hati kami, agar kami mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Kristiani kami. Dan agar kami tahu betapa kaya kemuliaannya bagi kami, orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam kami. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam dua bagian. Bagian yang pertama Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Kejadian 15 ayatnya yang ke-6 dan Roma 1 ayatnya yang ke-17. Bagian kedua Roma 1 ayatnya yang ke-17, kita akan baca bagian yang pertama Kejadian 15 ayatnya yang ke-6, demikian dikatakan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagian kedua Roma 1 ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.

0: terima kasih atas persembahan pujian dari kelompok pelayanan 3. Tuhan memberkati selalu. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan shalom. Sukacita bersama dengan Tuhan hari ini. Kita boleh dituntun dan dipelihara, dan kita boleh bersama-sama dalam ibadah Minggu pada hari ini. Dan tema kita adalah Sola Fide. Itu yang akan mengantar kita dalam perenungan saat ini. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa itu Sola Fide? Itu pasti akan ada yang bertanya. Sola Fide adalah suatu doktrin atau ajaran reformasi Protestan yang dipelopori oleh Dr. Martin Luther. Nah, doktrin ini saudara lahir sebagai bentuk penolakan atas surat jual beli tentang surat pengampunan dosa atau surat indulgensi. Itu yang dilakukan oleh Martin Luther pada waktu itu. Nah, ajaran ini saudara mau menegaskan tentang manusia atau orang percaya diselamatkan dan diampuni dosanya itu murni karena anugerah melalui imannya pada Yesus Kristus. Itu yang ditanamkan dan itu yang ditegaskan oleh Martin Luther.
1: Penghapusan dosa yang dijual
0: dan penyelamatan itu tidak bisa dibayar. Nah, sehingga di dalamnya dapat dikatakan bahwa bukan karena campur tangan perbuatan baik atau usaha manusia sebagai syarat untuk diselamatkan oleh Allah. Sehingga makna sola fide artinya hanya oleh iman. Minggu kemarin kita berbicara tentang sola gratia, hanya oleh anugerah. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat kajian Alkitab kita pada perenungan saat ini tentang Kejadian 15 ayat 6, apa yang dikatakan. Lalu percayalah Abram pada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, hal ini berbicara tentang pembenaran. Maka dikandung maksud dari ayat ini, kebenaran diperhitungkan Tuhan Allah kepada Abraham sebelum perjanjian sunat itu dimulai. Dan ini menunjukkan bahwa pembenaran oleh Allah tidak tergantung pada karya atau jasa apapun juga yang dilakukan oleh manusia. Nah, Abraham dipuji karena tindakan-tindakan yang menunjukkan kepercayaannya pada Allah. Abraham memenuhi panggilan dan kewajibannya dengan Tuhan Allah dinyatakan melalui imannya, saudara. Sehingga prinsip keselamatan hanya oleh kasih karunia. Dan ini tersirat dalam janji Allah pada Abraham dan tidak dapat digantikan oleh perjanjian hukum, saudara. Sekalipun memang Abraham adalah orang yang pada waktu itu belum mengerti tentang panggilan Tuhan, tetapi dalam imannya dia tetap taat dan setia. Maka penegasan Paulus pada Roma 4 dan juga Galatia pasal 3 ini membuktikan bahwa keselamatan itu hanya melalui iman pada Yesus, bukan dari perbuatan manusia itu sendiri. Itu dalam kejadian pasalnya yang, atau bacaan yang pertama, Kejadian 15 ayat 6. Kemudian kajian yang kedua, Roma pasal 1 ayat 17, dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ayat ini bermaksud bahwa Paulus mengatakan tentang kebenaran Allah tersirat atau terikat secara permanen dengan keselamatan. Artinya, kebenaran Allah itu, dialah yang menyelamatkan umatnya. Kebenaran Allah itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, saudara. Sehingga kita dibenarkan oleh Allah karena iman kita. Nah, kesetiaan pada janjinya memberkati dan menyelamatkan dunia ini, ini merupakan alasan bagi kita untuk beriman pada Tuhan Allah. Maka Paulus dalam pernyataannya mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara, ketika kita hidup dalam sebuah kesulitan penderitaan, kita tetap percaya pada Tuhan dan hidup untuknya saja. Hidup oleh iman berarti melakukan segala kehendak Allah, sekalipun dalam keadaan yang sulit. Hidup oleh iman berarti kita memiliki suatu ketahanan untuk tetap menjadi taat dan setia dan tidak akan pernah merasa lelah untuk melakukan segala kebaikan. Nah, Allah telah setia dalam hidup kita dan meminta tentang kesetiaan iman kita kepadanya. Dan yang penting, Bapak Ibu Saudara, semua yang dialami oleh orang percaya hanya bersumber dari Allah sebagai pemilik kehidupan kita dan yang menyelamatkan kita. Nah, kita sebagai orang percaya meresponinya dengan beriman kepada Allah saja. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam perenungan firman hari ini, standar kebenaran Allah terlalu tinggi untuk dicapai oleh manusia. Dan hukum Taurat hanya berfungsi sebagai sebuah cermin. Sebuah cermin menunjukkan bahwa wajah kita kotor, namun tidak bisa membersihkan kotoran tersebut. Artinya, ia hanya menunjukkan dosa tetapi tidak memiliki kuasa untuk menghapus dosa kita. Maka untuk menerima keselamatan dari Kristus, saudara, adalah iman kita sendiri di hadapan Tuhan. Dibenarkan oleh iman berarti kita berhenti mengandalkan tentang daftar perbuatan baik yang ada pada diri kita. Tetapi yang dituntut pada kita adalah datang pada Kristus dengan rendah hati. Nah, saudara-saudara, sadarilah bahwa nilaimu, nilai dirimu tidak ditentukan seberapa hebat kinerjamu, melainkan seberapa besar kasih Tuhan yang sudah menerima dirimu apa adanya melalui iman. Saya ulangi. Nilai dirimu tidak ditentukan seberapa hebat kinerjamu, melainkan seberapa besar kasih Tuhan yang sudah menerima dirimu apa adanya melalui iman. Sehingga di dalamnya, saudara, Yakobus juga mengatakan iman dan perbuatan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, sola fide artinya memberi pemahaman bagi kita hari ini. Keselamatan dan hidup kekal bagi orang percaya diperoleh hanya karena iman pada Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Maka Dr. Martin Luther memprotes bahwa keselamatan dan penghapusan dosa yang hanya dibayar melalui surat pengampunan dosa. Dia menolak hal ini. Sehingga dengan keselamatan yang kita terima, maka kita dituntut untuk berbuat baik sebagai syukur kita di hadapan Tuhan atas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Maka kita dituntut dengan perbuatan baik, kita taat dan setia pada perintah Tuhan sebagai wujud iman percaya kita
1: dan tanda syukur kita di hadapan Allah karena keselamatannya yang dianugerahkan bagi kita. Amin. Andaikan aku lakukan.

dijemput kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan rumusan pengakuan iman Nicea Konstantinopel bersama-sama demikian. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang,

terakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang disembah dan dimulia, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.

Minggu 13 September 2026. Pokok doa kita pada hari ini, jemaat yang bersyukur atas berkat Tuhan, syukur hari ulang tahun Bapak Kasianto Seuselu, syukur hari ulang tahun anak putra Riastan Gracio Lawani, syukur hari ulang tahun ke-45 tahun Ibu Selvin Tampegowu, syukur hari ulang tahun Saudari Cecilia Kristi Moresa, syukur hari ulang tahun Saudara Stefian Elianto Chandra Tarusu, syukur hari ulang tahun Bapak Simon Dupa, syukur keluarga Limboto Lilianto atas berkat Tuhan. Kemudian jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai tanggal 13 September 2026. Saudara Stefian Elianto Chandra Tarusu, Bapak Rivaldo Sumampo, Saudara Almayamah Dauhan Pagala, anak Kenjiro Medison Siulan, Ibu Selvin Tampegowu, Saudari Cecilia Kristi Moresa, anak putra Tristan Gracio Lawani, Bapak Simon Dupa, Bapak Valdi Laleno, Bapak Roy Wijaya Putra Ganta. Kemudian lansia yang tidak bisa datang ke gereja, Ibu Neti Tandayong Poponio, Bapak Joni Tandayong, Oma Margareta Putu, Oma Saulu Palawa, Oma Repi Sahema, Manyepa, Oma Pangemanan Putu, Tete dan Nene E. Kemudian jemaat Tuhan yang sakit dalam masa pemulihan, Bapak Ardian Smalaha dalam pemulihan di rumah, Bapak Irianto Basuki masa pemulihan di rumah, anak Wen Setiawan yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Jakarta, orang tua dari Ibu Pendeta Ia Mojango yang sakit dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Poso. Kemudian Ibu Diakin Maisran Latano yang sakit saat ini dirawat di rumah. Kemudian anak kasih kita Michi yang sakit juga ada di rumah. Kemudian anggota jemaat lansia dari kelompok pelayanan 1-6, panitia pembangunan dan badan-badan pelayanan dalam program-program pelayanan selanjutnya, anak-anak di jemaat GKS di Kalvari Ampana yang studi dan kerja di luar kota Ampana, kondisi jemaat

0: dilindungi oleh Tuhan, anggota jemaat dalam pergumulan hidup, anggota jemaat yang melakukan perjalanan keluar dan kembali ke kota Ampana, dan kita mendukung dalam doa keluarga Punono Helianan yang berduka cita atas meninggalnya Mama Tua di Taripa. Dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, serta menghadapi suasana musim kemarau yang kita jalani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini. Kebenaran firman-Mu telah disampaikan bagi kami. Kiranya firman-Mu akan menjadi pengharapan. Firman-Mu akan menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang yang percaya di hadapan-Mu. Kiranya kami akan dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami semua. Kami yang telah hadir dalam ibadah hari ini, Tuhan melihat kami, Tuhan mengenal hati kami semua, dan Tuhan tahu apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan Allah, kiranya dalam hidup kami di minggu yang berjalan ini, kami berdoa dan memohon, lindungilah kami ya Tuhan Allah. Berikan kekuatan dan keselamatan. Jauhkan mara bahaya dan malapetaka yang kadangkala gampang mengganggu dan menimpa hidup ini. Dan kami percaya minggu yang akan kami jalani dengan segala kasih karunia dan berkat Allah akan tercurah di setiap kehidupan kami. Dan kami akan menjadi orang yang tetap menerima segala pengasihan dan campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur. Engkau mengenal mereka, kiranya Tuhan akan melengkapi dan menyempurnakan sukacita yang boleh dinyatakan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Bahkan di dalamnya juga, di minggu yang berjalan ini, ada beberapa saudara kekasih kami yang boleh berjumpa dengan hari kelahiran mereka ditambahkan usia setahun lagi. Harapan dan doa kami Tuhan, Engkau yang selalu akan menaungi kehidupan mereka. Juga hari ini kami berdoa untuk orang-orang tua kami, para lanjut usia yang ada di kelompok 1-6. Tentu mereka yang masih bisa beribadah ataupun mereka yang tinggal di tempat pembaringan di rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia Allah akan memberkati semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Memberikan kekuatan, kesehatan tubuh dan keselamatan, serta memberi penghiburan, mencukupkan segala hal yang mereka perlukan. Ya Tuhan Allah, hari ini juga kami membawa jemaat-Mu, baik yang dirawat di rumah, di rumah sakit, atau di mana saja, dalam kondisi penderitaan mereka semua, Tuhan akan turut serta menjamah hidup mereka, memberi kesembuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali oleh Tuhan dalam hidup yang dijalani. Juga di dalamnya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak yang ada di jemaat GKST Kalvari Ampana, baik yang bersama-sama dengan orang tua di Ampana ini, juga mereka yang studi terpisah dengan keluarga, dimanapun mereka berada satu persatu, termasuk mereka yang sementara melakukan tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan kami mohon, lindungan penyertaan-Mu akan memberkati hidup mereka, dan sebuah harapan, cita-cita, dan masa depan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Berikan kecerdasan, kepandaian, dan beri umur panjang untuk menata cita-cita dan masa depan buat mereka. Ya Tuhan Allah, saat ini juga kami membawa jemaat Tuhan yang akan melakukan perjalanan, baik yang akan kembali ke Ampana dan yang akan meninggalkan kota Ampana. Engkau memberkati, Engkau beri keselamatan, sehingga dalam langkah perjalanan mereka, hanya pertolongan dan perlindungan Tuhan akan menjaga dan menaungi kehidupan mereka semua. Keselamatan akan boleh menjadi milik mereka dalam sebuah perjalanan. Ya Tuhan Allah, kami membawa jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Kiranya Engkau yang akan senantiasa memberkati, memberi kekuatan, bahkan mencukupkan segala hal yang diperlukan. Juga di dalamnya kami berdoa untuk keluarga Bu Unono Helianan yang hari ini ditimpa duka nestapa atas meninggalnya kekasih mereka, mama tua yang ada di Taripa. Dalam kasih, dalam perlindungan, dan dalam pertolongan Tuhan, mereka akan merasa penguatan daripada Tuhan. Bahkan dalam rencana keluarga akan melakukan perjalanan ke tempat duka, Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan menyertai rumpun keluarga ini. Juga di dalamnya ya Bapa, kami membawa para perangkat pelayan-Mu, panitia pembangunan, kostor, majelis jemaat, bahkan seluruh petugas-petugas altar-Mu yang ada. Kiranya dalam pekerjaan pelayanan di minggu yang berjalan ini, Engkau beri kekuatan, kesehatan tubuh dan keselamatan. Teristimewa hamba-hamba-Mu yang melakukan pekerjaan pada hari ini, Tuhan akan memberkati dengan kasih karunia dan hikmat yang daripada-Mu. Rencana kegiatan pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan oleh panitia di minggu yang berjalan, Tuhan turut campur tangan dan beri kekuatan untuk seluruh para panitia pembangunan yang ada. Ya Bapa di surga, saat ini juga kami datang membawa akan kehidupan bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berikan kedamaian, berikan ketentraman di tengah kehidupan kami. Jauhkan dari hal-hal yang gampang mengganggu perjalanan kehidupan kami sebagai warga negara yang ada. Pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke pelosok pedesaan sekalipun, Tuhan akan memberkati, termasuk atau secara khusus pemerintah kami yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una dan seluruh jajaran yang ada di dalamnya, instansi yang terkait, Tuhan akan memberkati dan Tuhan yang akan tetap melindungi sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini. TNI dan Polri yang ada sebagai petugas keamanan akan diberkati oleh Tuhan, diberi kuat dan sehat selalu di tengah tanggung jawab yang boleh dilakukan. Kami juga berdoa untuk kekasih kami, Bapak Wakapolres yang ada di Tojo Una-Una. Tuhan juga dalam kesetiaannya selalu bersama dengan kami. Tuhan akan memberkati hamba-Mu ini dengan tanggung jawab yang Tuhan tetap percayakan sebagai pemimpin yang ada di dalamnya. Ya Bapa, kami membawa kehidupan kami sebagai jemaat-Mu secara khusus berhadapan dengan suasana musim kemarau atau kekeringan yang panjang. Kami mohon ya Tuhan Allah, beri hati yang bijak dan tenang bagi kami supaya tidak melakukan hal-hal yang kadangkala akan membawa kecelakaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Secara khusus, jauhkan dari hal-hal ketika kami akan membakar. Kiranya kami akan boleh waspada dan kami akan boleh merasakan segala keberkatan Tuhan yang tetap menemani hidup kami. Kiranya musim kemarau yang kami jalani, Tuhan akan ada di dalamnya. Tuhan akan memberkati kami. Bahkan dalam kerinduan dan harapan kami ya Tuhan, Engkau akan memberikan hujan berkat bagi Kabupaten Tojo Una-Una, supaya kami diserami dengan kasih dan berkat-Mu ya Allah. Engkau tidak akan membiarkan tanah ataupun Kabupaten Tojo Una-Una akan terus menjadi atau mengalami kekeringan di dalamnya Tuhan. Engkau mengetahui ada manusia yang ada di dalamnya, ada tanaman yang tentunya membutuhkan air. Ya Bapa, dalam kasih dan anugerah-Mu, dalam mujizatmu yang akan terjadi, engkau akan mendatangkan hujan membasahi tanah Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga di dalamnya proses kehidupan akan terus terjadi dan berlangsung. Jangan biarkan tanaman-tanaman akan menjadi kekeringan dan mati. Tuhan, Engkau yang telah menumbuhkan dan Engkau juga pasti akan memeliharanya dengan cara, dengan kuasamu, dengan segala hikmat, tentu akan membawa kami dapat merasakan keberkatan Tuhan lewat kehidupan yang kami jalani. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Engkau akan tetap memelihara, melindungi tanah Kabupaten Tojo Una-Una dan akan menurunkan hujan berkat menjadi harapan kami pada saat ampuni salah dosa kami. Ini doa permohonan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengarkanlah firman tentang persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di bawah amanat firman ini, marilah kita memberi persembahan sambil kita menyanyi PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Telat.
1: Hah? Cara apa?
0: Orang dua berjalan sambil berdoa.
1: Berdoa supaya tidak telat?
0: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
1: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
0: Lea, namanya juga usaha.
1: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
0: Astaga, iyo le, padahal lebih bagus di mobil, tapi yang bawa DP kelakuan minus.
1: Itu lagi.
0: Astaga, ini lagi motor sobat iko-iko.
1: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah toh.
0: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
1: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
0: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
1: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
0: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini bersama saya, Adriana Usmani. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat, walaupun di luar sana begitu banyak permasalahan yang terjadi. Harga-harga yang makin membumbung, katanya ekonomi lagi nggak stabil. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi hubungan Anda dalam membangun keluarga bahagia. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda ingin melakukan diskusi, sharing, atau konsultasi, hubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Kali ini kita akan berbicara tentang emosi dan suasana hati.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, emosi dan suasana hati atau seringkali kita mendengar kata mood adalah kondisi yang sama-sama melibatkan perasaan seseorang. Namun demikian, terdapat perbedaan emosi dan suasana hati dan ini penting untuk diketahui. Karena mungkin saja ada banyak orang yang kurang mengetahui perbedaan ini dan sangat penting juga untuk dipahami oleh pasangan. Apakah Anda seorang suami atau istri? Emosi adalah perasaan intens yang spesifik dan kerap disebabkan atau ditujukan pada satu hal seperti merasa marah kepada pasangan Anda atau seseorang, atau sedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Atau mungkin juga Anda akan sedih karena selama ini orang yang Anda percaya, sahabat, teman, ternyata dia mengkhianati Anda. Pendengar, pada dasarnya emosi adalah respons langsung yang dihasilkan dari pengaruh eksternal, seperti kejadian di lingkungan sekitar maupun pengaruh internal seperti kondisi kesehatan mental. Misalnya, seseorang dapat merasakan emosi berupa marah dan frustrasi saat ia menghadapi situasi sulit atau gembira ketika mendapat kabar baik. Sementara suasana hati atau mood adalah perasaan umum yang cenderung bertahan dalam jangka waktu tertentu. Perasaan ini juga cenderung tidak spesifik, sehingga seringkali hanya disebut dengan mood yang baik atau mood yang buruk. Selain itu, mood adalah perasaan yang dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pengalaman emosional seseorang. Kondisi ini bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam merespons dan menghadapi situasi tertentu. Saya percaya keadaan emosi dan suasana hati dapat dan mungkin saja atau sudah menghinggapi Anda sebagai pasangan, entah istri atau suami atau siapa saja yang sedang mendengar siaran ini. Pendengar, jika Anda ingin bertanya lebih lanjut, silakan menghubungi kami di 0878-790-58-229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, fakta dan mitos seputar emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati merupakan dua hal yang sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental. Ada beberapa hal yang berupa fakta maupun mitos tentang emosi dan suasana hati. Yang pertama, fakta. Suasana hati bisa dipengaruhi oleh perubahan hormon sehingga terjadi perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Dan ini sering dialami oleh remaja, wanita dengan premenstrual syndrome atau kita kenal dengan PMS, ibu hamil ataupun wanita menopause. Efek samping obat-obatan, kurang tidur hingga pengaruh cuaca. Yang kedua, fakta. Ada beberapa jenis makanan yang dapat memperbaiki suasana hati. Salah satunya adalah coklat hitam atau dark chocolate, yogurt, ikan, dan kacang-kacangan. Asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang dapat membantu merangsang produksi hormon dopamin dan serotonin, sehingga kedua hormon tersebut dapat membuat seseorang menjadi lebih rileks dan bahagia. Yang ketiga, fakta kesehatan. Kesehatan tubuh bisa dipengaruhi oleh emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati juga menjadi salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, karena emosi negatif dan suasana hati yang buruk dapat menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk berpikir jernih, sehingga berpotensi menyebabkan susah tidur atau insomnia, tidak bisa hidup tenang, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika emosi negatif yang tidak dilepaskan dengan baik, dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah stres, sehingga berisiko menurunkan daya tahan tubuh dan memicu terjadinya berbagai penyakit. Yang keempat, mitos. Depresi selalu menyebabkan seseorang merasa sedih terus-menerus. Depresi adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi suasana hati penderitanya. Keadaan ini sering menyebabkan penderitanya merasa sangat sedih dan kehilangan semangat atau motivasi untuk menjalankan aktivitas yang awalnya diminati. Perlu diketahui, gejala depresi tidak selalu sama pada setiap orang, bahkan pada sebagian besar individu yang didiagnosis menderita depresi kronis, mereka juga cenderung menjadi lebih mudah marah dan tersinggung. Selain itu, ada rasa takut, cemas, dan khawatir. Ketiga macam emosi ini berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu. Pada rasa takut, ancaman ini lebih khusus dan jelas, sedang pada cemas dan khawatir, pada objek yang mengancamnya tidak begitu jelas. Seseorang merasa khawatir karena menghadapi satu situasi yang tidak bisa memberikan jawaban yang jelas dan pasti. Tidak bisa mengharapkan sesuatu pertolongan dan tidak ada harapan yang jelas akan mendapatkan hasil. Jadi kerjaannya cemas, perasaannya cemas, selalu khawatir. Sementara dia juga tidak mengerti apakah yang menjadi pemicu cemas. Mungkin ada sebab yang lain, tetapi dia tidak mengerti dari mana asalnya. Sehingga terjadi kecemasan yang berlebih-lebihan, akibatnya khawatir yang terus-menerus menjajahnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar masih bersama dengan saya Adriana Usmani dengan apa yang sedang kita bicarakan tentang emosi dan suasana hati. Jika Anda memerlukan informasi atau ingin melakukan diskusi, silakan menghubungi kami di 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Pendengar, kekhawatiran memiliki nilai positif. Sebab kecemasan dan kekhawatiran yang ringan dapat merupakan motivasi. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa seringkali tidak jelas. Tetapi yang positif ini dapat memberikan motivasi. Kecemasan dan kekhawatiran yang sangat kuat bersifat negatif dapat menimbulkan gangguan baik secara psikis maupun fisik. Akibatnya orang tentu seringkali kita mendengar, aduh saya ini pusing mikirin segala macam. Saya ini khawatir, jangan-jangan saya ini lagi mikir ada orang yang mau mencelakai saya. Padahal sebenarnya itu adalah khawatir yang bersifat negatif. Memang gampang mau membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas. Nah, marah dan permusuhan merupakan satu perasaan yang dihayati oleh seseorang atau suatu kelompok yang cenderung bersifat menyerang. Pada umumnya kedua jenis emosi ini diberi konotasi negatif, walaupun sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang normal. Keduanya merupakan satu cara seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya melalui bentuk perilaku agresif atau menyerang. Marah dan permusuhan terhadap suatu perbuatan atau keadaan yang negatif adalah sesuatu yang konstruktif atau membangun. Asalkan intensitas penghayatannya tidak terlalu kuat serta dinyatakan dengan cara yang konstruktif. Rasa bersalah dan rasa berduka, kedua emosi ini dialami seseorang karena kegagalan atau kesalahan dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan norma. Jadi ada beda ya, ketika berduka misalnya karena kematian seseorang yang kita kasihi, itu duka cita yang merasa kita tidak akan lagi bertemu karena ikatan emosi. Tetapi kalau rasa bersalah dan berduka karena norma ini sesuatu yang memicu kita untuk lebih introspeksi diri. Seperti halnya dengan jenis-jenis emosi yang lain, keduanya memiliki nilai positif apabila prosesnya tidak terlalu kuat dan diterima sebagai koreksi terhadap dirinya atau diri seseorang. Dalam hal ini adalah emosi dan suasana hati. Jika prosesnya terlalu kuat dan dialami kurun waktu cukup panjang, maka akan memberikan beberapa dampak negatif. Pendengar, pada akhirnya saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa hati yang gembira bagaikan obat yang manjur dan memberi kesembuhan. Tetapi semangat yang patah akan melemahkan tubuh, bahkan menghancurkan tulang belulang Anda. Demikian perjumpaan kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi ke dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Hei, kau anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai, sayang.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantai juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

0: La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido, y esto lo hemos conseguido.
1: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
3: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
2: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor satu dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.
2: Kita mulai liga ini oleh lawan Borneo yang kita dua musim lalu, dan kita di home di tim itu ya sebagai yang terkesan satu musim lalu. Ya, sekarang semuanya berpikir jika kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini, pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama kita berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: sembarangan di jalan raya lagi.
1: Eh, sudah Yuyas, gak usah kesal begitu.
0: Eh, bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Eh, sudah Yuyas.
0: Sudah Jodan, kok pergi Jo sama cewek-cewek itu?
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: barudak kadari geus aya.
1: Ayeuna Mang Enang.
0: Patan nganggur mah kumaha mun urang bading dong.
1: Ambung ah teu boga reket.
0: Reket soal gampang.
2: Hangeus ayeuna mah urang kupanggebuk kasur yuk.
0: Tah aku eta
2: lah babaya. Ayo.

0: Kamu bang ini.
1: Tinggal di sini.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah sepekan. Sari berita, Sekretaris Daerah 7 Una-Una tegaskan pemusnahan arsip harus sesuai prosedur. Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan kusta di wilayah kerjanya. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una tegaskan pemusnahan arsip harus sesuai prosedur.
1: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemusnahan arsip sekretariat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng menegaskan pemusnahan arsip bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi tumpukan dokumen. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kearsipan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Arsip juga menjadi bukti autentik atas proses administrasi, pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga kegiatan pembangunan daerah.
2: Nah, tentunya dalam pemusnahan ini tidak lepas dari ketentuan aturan yang berlaku, saya tidak perlu membacakan, yang pasti bahwa pengelola arsip di perangkat-perangkat daerah sudah pada tahu. Nah, oleh karena ini arsip ini jangan dilakukan sebagaimana seperti biasanya yang kita lakukan. Dapat surat, dianggap ini sudah selesai, ramah seperti diapung, baru tong sampah. Nah, ini tidak bisa lagi. Jadi di kesempatan ini ada arsip kita simpan. Kemudian datang waktunya yang seperti ini boleh bermohon ke Dinas Perpustakaan untuk dilakukan pemusnahan seperti yang kita laksanakan saat ini.
1: Sekda mengingatkan agar arsip yang sudah tidak digunakan tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Arsip harus terlebih dahulu disimpan dan ketika telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan, perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Ia juga mendorong perangkat daerah yang memiliki banyak tumpukan dokumen untuk segera melakukan penataan. Pemusnahan secara prosedural dinilai penting agar arsip tidak terus menumpuk di gudang dan memenuhi ruang penyimpanan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan kusta di wilayah kerjanya.
3: Meningkatkan pemahaman masyarakat dan menghilangkan stigma negatif terhadap penderita kusta, Puskesmas Ampana Barat terus mengoptimalkan edukasi di wilayah kerjanya. Penanggung jawab program P2, Susan De Komora, menjelaskan, salah satu tantangan dalam penanganan penyakit kusta adalah stigma yang masih melekat di masyarakat. Hal ini menyebabkan penderita sering merasa malu dan enggan untuk terbuka mengenai kondisinya. Dengan gencarnya edukasi penderita kusta dijadikan pilot project menghilangkan stigma negatif pada penderita kusta lainnya.
4: Ya, tujuannya untuk menghindari stigma yang ada. Kalau untuk masyarakat penderita yang malu, pernah kami temukan kemarin satu, namun kami melakukan edukasi, pendekatan dengan penderita, dan di saat kegiatan-kegiatan beliau diambil, dijadikan pilot project, bahwa dia adalah sumber penderita mustahil yang tidak diskriminasi, silakan bergaul dengan siapa saja, seperti itu. Kami melakukan penyuluhan-penyuluhan.
3: Puskesmas Ampana Barat berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan edukasi demi menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Karena itu, ungkap Susan, lewat edukasi masyarakat diharapkan mengerti dan pentingnya dukungan sosial bagi penderita kusta sehingga mereka tidak lagi merasa terisolasi. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Hari Radio ke-81, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una dorong peningkatan status RRI Ampana menjadi tipe C.
1: Perkembangan teknologi mendorong RRI terus beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kini, RRI tidak hanya hadir melalui audio, tetapi juga visual dan streaming di berbagai platform digital. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng saat menjadi narasumber dalam program Touna Menyapa dengan topik Dari Suara Menjadi Aksi, Peran RRI Membangun Negeri. Alfian menilai RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi publik sekaligus mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, transformasi RRI menjadi media multiplatform semakin memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
5: Nilai mengedepankan edukasi pemberantasan yang kredibel itu tentu terus harus dipertahankan. Apalagi ada tanggapan masyarakat yang juga menilai secara independen yang memberikan tanggapan terhadap peristiwa dan pemberitaan isu-isu yang terjadi di publik, sehingga tanggapan masyarakat yang independen ini yang membuat juga isu-isu yang di tengah masyarakat bisa terbantahkan.
6: Iya.
5: Ya. Jadi memang harapan kita ke depan tidak hanya RRI dan semua media, ketika ada sebuah peristiwa atau pemerintahan, apakah itu penyelenggaraan pemerintah maupun informasi pembangunan daerah, ya itu juga perlu diminta tanggapan kepada masyarakat. Nah, sehingga kita bisa melihat balancing informasi.
1: Menurut Alfian, RRI Ampana telah hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sejak 2010 dan kini telah memasuki tahun ke-16. Karena itu peningkatan status dinilai penting untuk memperkuat keberadaan dan pelayanan RRI kepada masyarakat di wilayah ini. Alfian berharap RRI Palu sebagai satuan kerja pembina bersama RRI Pusat dapat mengupayakan peningkatan status RRI Ampana. Terlebih pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah memberikan dukungan melalui hibah bangunan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pengembangan RRI Ampana.
5: Status daripada media sendiri termasuk RRI saat ini. Sepengetahuan saya, RRI pada posisi saat ini menjadi salah satu stasiun produksi.
4: Ya,
5: kita berharap bahwa RRI ini bisa menaikkan status dari status produksi tadi itu menjadi IPC. Nah, oleh karena itu kita berharap karena kebutuhan-kebutuhan daripada RRI oleh Pemda itu sudah terfasilitasi, termasuk menghibahkan lokasi RRI ini dengan bangunannya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa Satgas Palu sebagai pembina dan termasuk juga RRI Pusat bagaimana bisa memperhatikan ini, bahwa RRI Ampana kebetulan bisa menaikkan status sehingga nilai-nilai dan program-programnya mungkin juga bisa lebih baik dan terakses oleh masyarakat khususnya jangkauannya. Saya kira demikian harapan dari Pemda.
1: Sekda berharap pengembangan tersebut dapat semakin memperkuat peran RRI Ampana sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Kita ke berita selanjutnya. Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tojo Una-Una menggelar salat istisqa.
3: Menghadapi ancaman kemarau ekstrim dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
7: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bupati Tojo Una-Una juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
3: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojo Una-Una, para camat, lurah dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA. Bertindak sebagai imam ketua MUI Tojo Una-Una, Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, Mubalaga Sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan Khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una bersama Ikatan Penyuluh Keluarga berencana bentuk sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah.
1: Pimpinan cabang PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tujuh Una-Una berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB Ratulindo dalam kegiatan pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai isu kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Melalui program ini, para siswa diharapkan memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan secara lebih matang dan bertanggung jawab. Ketua PC Fatayat NU Tojo Una-Una, Nur Intan N. Taher menyampaikan bahwa program SSK dan BRUS diharapkan mampu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi tantangan kehidupan.
8: Kami telah melakukan kolaborasi antara PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tujuh Una-Una bersama dengan Dewan DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPKB Kecamatan Ratulindo dalam pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Itu memiliki tujuan yang sangat besar, di mana tujuannya adalah kami berharap dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman isu kependudukan melalui edukasi remaja sekolah mengenai dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Kemudian kemarin juga kami telah melakukan penandatanganan MOU bersama IPKB Kecamatan Ratulindo, di mana memiliki tujuan antara kedua belah pihak yang mempunyai komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan risiko sosial serta kesehatan dari pernikahan dini itu sendiri.
1: Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PC Fatayat NU Tojo Una-Una dan DPD IPKB Ratulindo. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program edukasi dan pembinaan remaja secara berkelanjutan di wilayah Tojo Una-Una. Rahmawati Kitani melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Sekretaris Daerah Tojo Una-Una tegaskan pemusnahan arsip harus sesuai prosedur. Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan kusta di wilayah kerjanya.

Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser, koordinator Rere Riampana, Rahmo Titane, editor Sasri Aluasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tanipayuk. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda di sore hari ini. Semoga kita semua tetap sehat ya, tetap dalam lindungan Allah tentunya, dan yang paling penting tetap kuat menghadapi kenyataan. Dan di hari Minggu ini, di tanggal 13 September 2026, kembali hadir menemani Anda dengan Pro Dangdut, Dangdutarlah Kita. Dan seperti biasa, kami akan menemani hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan di sore-sore gini nih, mataharinya mulai sedikit bersahabat ya, dan aktivitas juga mulai melambat, tetapi hati jangan ikut melandai juga. Apalagi kalau ada lagu dangdut kesayangan Anda yang siap menemani aktivitas ya di weekend nih. Di weekend kali ini. Dan tentunya saya menunggu atau menantikan Anda semua untuk bergabung bersama kami di Pro Dangdut di sore ini. Dan langsung saja saya menyapa dulu nih penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Mau bilang sore ini biar panas matahari.
0: Apa panas itu dong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati saya.
0: Ibu Mega di Pusungi.
1: Ya.
0: Ada apa ini Dan?
1: Ada bakunya-kunya kue zebra.
0: Kue zebra. Siapa itu yang bikin kue zebra?
1: Sama Tante Ima.
0: Oke Dan, silakan.
1: Makan dengan pala butung.
0: Asik. Mau ditemani lagunya siapa nih sambil menikmati
1: lagunya
0: kue zebranya?
1: Anak matahari ini supaya bagoyang poco-poco.
0: Poco-poco, andalan ini ya. Poco-poco. Oke, kaporit.
1: Tadi malam, sota tidur saya.
0: Sota tidur.
1: Iyo. Dari tidur memang.
0: Silakan Dan. Mau dikirim-kirim?
1: Mau kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Sama mama Ica. Baru Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Ece, Papa Ros, dan Ibu siapa ini? Yang di Bailo ini.
0: Siapa tuh?
1: Ibu Eli. Baru lagi semuanya di Bailo. Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma di Matako. Ibu Ice di Maleo. Baru saja Rukmi Muara Toba sekeluarga. Ibu Fatma Triminal. Ibu Siti sama Papa Tali sekeluarga. Cica di Smoli, Ibu Haji Seni juga di Smoli semuanya.

0: Ibu siapa Ibu Ratna di Labuan sekeluarga.
1: Okay.
0: Uang lakor sekeluarga. Lina tetanggaku Kusumi sekeluarga. Dan Ibu Mimi Mauntu sama Hayati Taha. Kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Nenek Zura atau Ibu Mega di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Langsung saja saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Bayu. Ratna dan di Labuan. Hari Minggu ini ada apa ini, Ibu Ratna?
2: Ya, kebetulan lagi istirahat menjaga adik. Jadi buat dengar-dengar Mbak Yuni.
1: Lagi santai-santai ini. Mau ditemani lagunya siapa ini Dan Ibu Ratna?
2: Termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia. Oke, disiapkan lagunya. Mau dikirim-kirim?
2: Kirim-kirim ada Bunda Megawati. Terima kasih sapaannya. Ada Pak Mukhtar, ada Pak Nurdin, Pak Nasrun, Bapak Puspa. Ada juga Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ike, Oma Zena. Ada juga Ustazah Rukmi, Ibu Fatma, Ibu Ani, Ketama Bagu. Ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ida, ada Buang Koro. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Dan ada juga Ustazah Rukmin. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dari Diampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan tetangganya Untu ini Mbak Untu. Dengan Papa Ros ini Mbak
1: Yuni. Papa Ros. Ada apa ini Dan, Papa Ros?
3: Ada duduk-duduk santai ini.
1: Duduk
3: di
1: santai.
3: Muka perangkap, di muka perangkap Banu Radio Rapi.
1: Oke. Okay. Oh, tidak di kebun ya?
3: Tidak Mbak Yuni.
1: Oh, kalau hari
3: soalnya
1: Minggu istirahat.
3: Ada acara tadi malam pembukaan Balupi tadi malam.
1: Oh iya. Habis acara tadi semalam ya, jadi istirahat dulu hari ini. Santai-santai.
3: Iya,
1: silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Papa Ros?
3: Lagunya tadi Ibu Ratna tadi termiskin di dunia. Kalau saya punya mahal.
1: Mahal.
3: Iya.
1: Kebalikan ini.
3: Iya.
1: Silakan
3: ya, dikirim-kirim. Pertama-tama ada Ibu Ratna di Labuan, semoga sehat selalu Bunda. Ada juga teman saya di Labuan, ada Papa Fitri. Ada juga Dorang Riz. Semua teman-teman yang ada di Labuan, semoga sehat selalu tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni bersama operator, ada juga Bunda Megawati bersama Abang Mutar. Tetangga saya Pak Nursin, ada Ibu Ria dan Ibu Eli dan Mama Tua Bunda Ice. Ada Pak Mahmudin dan semua. Lagu ini spesial buat Ibu Timang yang ada di Matakos, semoga sehat selalu Bunda.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Papa Ros di Belu Baru sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan sudah dengan 3 penelpon kita di awal perjumpaan kita sore hari ini di Pro Dangdut, pendengar. Dan tentunya untuk Anda juga yang sore hari ini mungkin lagi ya santai di hari weekend ya, yang punya lagu dangdut favorit, jangan dipendam di dalam hati. Tentunya Anda harus bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Kirim request dan juga titip salam, dan juga jangan lupa sebutkan lagu yang ingin didengarkan tadi. Karena di sini lagu pilihan Anda bukan sekedar diputar, tetapi menjadi teman ya untuk menemani cerita di sore hari ini. Anda dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652 setelah 3 lagu berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Pana dan masih di Prodangdut. Dan saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana? Oh, dari Muratoba ini ya. Ibu Rukmi di Muratoba. Yeah. Ada apa ini Dan di weekend?
1: Ada Dududu.
0: Ada Dududu. Oke, okay. Yeah. Mau ditemani lagunya siapa ini Ibu Rukmi?
1: Lagunya Yus Yunus. Mm-hmm. Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah.
1: Ya.
0: Apa itu lagi
1: baru
0: itu?
1: Baru pertama ini.
0: Mm-hmm. Baru pertama apa?
1: Baru pertama buat request.
0: Lagunya?
1: Iya, seberapa orang yang bahan?
0: Oh, sudah. Tadi sudah sesi pertama ini. Sesi kedua, tapi yang pertama memang.
1: Oh, sesi kedua ini.
0: Mm-hmm.
1: Nah, iya.
0: Oke, okay, dan
1: kirim-kirim ada Ibu Megawati bersama Pak Muter di Kusumi.

0: ada juga Pak Nursin, ada Pak Nasron, ada juga Ibu Uga, Ibu Lina, Buang Lakor, dan ada juga Mas Rijal, Bapak Puspa, dan Pak Wisnu, dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Spesialnya buat The Universe Nama Oprah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muratoba sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita yang punya Manado Kota Mubagu.
1: Yang punya Manado Kota Mubagu, Ibu Ani.
2: Iya, betul.
1: Ada apa ini Dan, Ibu Ani?
2: Lagi santai.
1: Lagi Hilda. Santai hari Minggu.
2: Lagi santai. Biar panas santai, coba biar panas.
1: Biar panas tetap santai. Oke, iya, Dan, silakan. Mau dengar lagi siapa nih, Ibu Ani?
2: Lagunya Via Valen.
1: Via Valen judulnya?
2: Satu nama tetap di hati.
1: Satu nama tetap di hati, asik.
2: Satu nama tetap di hati.
1: Betul, itu harus.
2: Harus.
1: Mau dikirim-kirim?
2: Oke, sama-sama buat Mbak Yuni yang tugas, tetap sehat, tetap semangat. Bahagia selalu sama keluarga yang tercinta di rumah. Terus mengirim salam yang saya buat ada sekarang ke istri saya Resmin juga. Ada sekarang ke Ibu Rosna juga, apa kabar sama-sama kok kompak. Ada sekarang ke Ibu Timan juga, ada sekarang ke Om Gigi. Ada sekarang ke Ibu Rindu Riani sekeluarga, ada sekarang ke Ibu Uga juga. Ada sekarang ke Oma Bapak Puspa, akabar. Oh Bapak Puspa sekarang ada bang. Apa dulu waktu pas jagung bersama teman-temannya ya dan waktu pas doi itu sama aku baru Oma lagi panen doi Oma ya dalam sehat-sehat pokoknya mudah-mudahan sehat yang ada panen doi terus ada kita rampe Ibu Uga juga ada kita rampe Panasru juga akan nyandar baru terus Ibu Farida juga bersama-sama jauh tanpa terkecuali yang mendengarkan RRI Ampan salam sehat dan sukses bersama keluarganya masing-masing. Oke, aman itu lagu?
1: Aman lagu.
2: Oke deh, kembali-kembali yang tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani dari Kota Mubagu sudah bergabung di Prodangdut bersama RRI Ampana sore hari ini. Baik, saya menyapa nih lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Om Kilus.
1: Om Kilus, ada apa ini dan Om Kilus? Hari Minggu.
3: Lagi ada duduk santai.
1: Duduk santai dengan Om Ajena. Ya? Silakan dan mau dengar lagunya siapa nih Om Kilus?
3: Lagunya Ancila Ricci.
1: Ancila Ricci judulnya?
3: Meja dan Kursi.
1: Meja dan Kursi. Oke, dikirim-kirim.
3: Nah, buat obat Lina. Lagi senyum-senyum, salam sayang. Tini juga, sama bertugas. Terus ada Ibu. Ibu Timang. Sama siang. Terus ada Ibu Farida juga. Ibu Megawati. Ada Ustaz Arifin juga. Bukan sama-sama aja. Oh ya, Ibu Ani di Kota Mubagu. Salam sehat, salam kompak. Nah, spesial buat si kecil yang terima. Salam sayang.
1: Oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Kilus sudah bergabung di Prodangdut. Om Kilus bersama pasangan yang tersayang. Ada Oma Jena di sana ya. Baik, pendengar sudah ada 3 penelpon. Kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Dan sebelum kita ke lagu berikut, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
4: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana, dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda di sore ini. Dan masih di Pro Dangdut, namun kita sudah berada di sesi terakhir perjumpaan kita sore hari ini di Pro Dangdut. Jadi untuk Anda yang masih bergabung, dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Pusungi.
0: Orang Pusungi Pak Mutar. Oke, ya. Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Pak Mutar?
1: Minta lagu dari siapa ya? Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya apa tuh?
1: Atas. Hak asasi.
0: Hak asasi. Oke, ya. Dicarikan lagunya. Mau dikirim-kirim silakan Pak Muntar.
1: Ya, mengkirim-kirim pertama ada Ibu Sajarukmin bersama keluarga. Terima kasih atas apanya. Semoga dalam keadaan sehat. Terus juga ada Ibu Timang, ada juga Ibu Rahma, tak lupa juga ada Ibu Ria, Ibu Ilo. Kemudian juga tak lupa juga ada Panusin, ada Papa Ros, dan Ibu Ratna di Labuan. Dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada, salam dia semuanya. Oke, Yuni dan operatornya ucapan kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Muhtar sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ria Belobaru.
0: Ibu Ria di Belobaru. Aduh, sudah sesi terakhir ini, hampir kelewatan nih.
2: Iya.
0: Ada apa ini Dan, Ibu Ria?
2: Ada baring-baring, soalnya bersampai dari trans.
0: Dari trans, oke. Istirahat dulu ya.
2: Iya.
0: Silakan, mau ditemani lagunya.
2: Dikira setidam kebagian.
0: Hampir ya.
2: Hampir. Lagunya Ike Nurjana, Air Mata Pengantin.
0: Air Mata Pengantin. Dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat-hormat kompak. Yang sudah menyapa saya, terima kasih atas sapaannya. Dan buat Mbak Yuni, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Belobaru sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, saya ke penelpon lagi nih. Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, karena tidak terasa ya, waktu kita juga sudah di penghujung perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Saya ucapkan mohon maaf ya untuk Anda yang belum sempat kebagian nelfon nih, karena agak padat ya hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk selalu menjalankan aktivitas ya di setiap harinya, dan juga bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga yang belum sempat bergabung hari ini, dan kita insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Sebelum itu kami hadirkan 3 buah lagu berikut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini di Prodangdut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Jangan coba-coba. Jangan coba-coba membantah, apalagi menolak kehendak ayah. Nanti kau bisa aku usir dari rumah ini, Kadilena.
1: Ampun, ayah.
2: Betul kata ayahmu, Kadilena.
1: Ibu, aku mohon ampun. Aku jangan dipaksa.
0: Apa? Apa katamu, Rena? Jangan dipaksa? Daripada aku punya anak durhaka, lebih baik kau keluar dari rumah ini.
1: Ayo,
2: Rena, ikuti ayahmu, Rena.
1: Ibu.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur deng ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pegikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama ambilkan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang, anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh, abah ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, dp jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala aku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
2: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hingga nah ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: Eh, ce foto tuh di pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

Balik di Essential, pilihanku baru saja Irsan hadirkan untuk menghibur Anda di sore hari ini pendengar. Menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi akan kami hadirkan updatean informasi yang dihimpun oleh rekan-rekan reporter kami Sekorwil 4 yang akan kami putarkan langsung dari Pro 1 RRI Mamuju dalam himpunan Gemasari Pati Maju selama sepekan pendengar. Adapun dapat mendengarkan siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Tinggal download aplikasinya baik di iPhone atau mungkin di Android. Dan jangan lupa untuk cari RRI Makassar. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui digital baik di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu pakai sinyal radio, cukup pakai sinyal internet Anda saja, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Himpunan Gema Saripati Maju selama sepekan langsung dari RRI Mamuju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan host RRI Mamuju. Untuk Gema Saripati edisi 13 September pendengar 2026 bersama saya Nita Wahyuni, kami hadirkan rangkuman berita sepekan dimulai dari RRI Bone. Anggota DPR RI mengapresiasi pembentukan Satgas BBM Merah Putih di Kabupaten Bone. Hal ini dapat menjadi percontohan nasional. Laporan dari Suryani Arifin.
2: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
3: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
2: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
0: Kita beralih ke Palu pendengar, di tengah musim kemarau saat ini, sejumlah kebutuhan dapur maksud kami di pasar Manonda Palu mulai mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai rawit. Berikut laporannya dari Nita Surbakti.
4: Aktivitas di pasar Manonda Palu atau dikenal juga dengan pasar Impres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
5: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang, wortel naik
6: dari
5: harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
6: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya.
5: Iya.
6: Di sisi lain mau dinaikin lari pelanggan.
5: Akhirnya untung kita nipis.
6: Jeruk nipis juga naik ya dari 4.000 5.000 jadi sekarang 12.000 ya.
5: 12.000 sekilo.
6: Telur juga naik ya?
5: Naik, mahal. Yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000, 60.000. Yang harga 50.000 biasanya sekarang 70.000 satu papan.
4: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi, di antaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan dan pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
0: Informasi lainnya pendengar dari RRI Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan ekspor perdana 1.000 ton lebih komoditas unggulan. Laporannya selengkapnya bersama dengan Idam.
7: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah.
7: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente termasuk tapioka di daerah ini.
7: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan, dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
8: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
9: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
8: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tona menggelar sholat istisqa minta turun hujan. Ibnu Abbas dari RRI Ampana melaporkan.
10: Menghadapi ancaman kemarau ekstrim dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di wilayah Kabupaten Tojounauna. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojounauna melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojounauna Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
11: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Bupati Tojounauna juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh Tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
10: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojounauna, para camat, lurah dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA, bertindak sebagai imam ketua MUI Tojounauna Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, mubalaga sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Masih bersama kami pendengar dalam liputan berjaringan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4 dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya, berita yang dapat kami hadirkan, Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju melaporkan.
12: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pickup yang dilengkapi dengan tandon air.
13: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil.
12: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nusyara melaporkan.
0: Pendengar, dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia.
14: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
15: Pak izin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti itu?
16: Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
14: Okay. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU. Pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern. Dengan target meningkatkan produksi, mengenai hal itu akan dilaporkan oleh reporter Afrian Syah dari RRI Bau-Bau.
17: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi
18: itu... Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea.
17: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau, nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
18: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga dua kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, pendengar, sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, dan juga para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dinilai mampu membangun semangat petani sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Berikut kami hadirkan dalam ruang dengar Anda feature yang akan disampaikan oleh Setiadi dari RRI Toli-Toli.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari binaan polisi tanaman jagung, masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temboloit, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu, sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Paibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Ke depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, nah.
0: Kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Bu Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
3: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
2: Hah? Cara apa?
3: Torang dua bajalan sambil berdoa.
2: Berdoa supaya tidak telat?
3: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
2: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
3: Lea, namanya juga usaha.
2: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
3: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
2: Eh, itu lagi ya?
3: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
2: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
3: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
2: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
3: Iyo, ini jalan so jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi dipi bau, eh.
2: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
3: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
4: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang.

0: 東京スマイ
1: ル。Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan lidhawil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Adapun yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu pentingnya berfikir, berzikir, dan bersyukur. Yang pertama adalah berfikir. Di dalam Islam sangat ditekankan tentang pentingnya seseorang berfikir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadisnya, ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla lahu, bahwa aktivitas berpikir itu berasal dari akal seseorang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini bahwa agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya, kewajiban agama ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang berakal. Tidak ada kewajiban agama bagi anak-anak yang belum sempurna akalnya. Dan tidak ada kewajiban agama bagi orang-orang yang tidak mempunyai akal seperti orang-orang gila. Kewajiban agama itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kesempurnaan akal. Sehingga di dalam Islam sangat dijunjung tinggi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, la yastawiyani matalan. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mempunyai pengetahuan dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan? Jelas, orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan itu tidak sama. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang-orang yang beriman dan mempunyai pengetahuan di antara manusia di atas derajat-derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan adalah orang-orang yang menggunakan fikirannya. Karena fikiran itu sendiri adalah merupakan sumber daripada pengetahuan. Sehingga di dalam Islam, di dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti di dalam surah Ali Imran ayat 65, surah Al-An'am ayat 37, surah Al-A'raf ayat 168, surah Yunus ayat 16, surah Ar-Ra'd ayat 51, surah Yusuf ayat 109, surah Al-Anbiya ayat 10 sampai dengan 67, surah Al-Mu'minun ayat 81, surah Al-Qasas ayat 60, surah As-Saffat ayat 128. Semuanya menegaskan afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Ini menunjukkan pentingnya aktivitas berfikir bagi seorang muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menegaskan, atafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Berfikir sejenak tentang kehidupan ini lebih baik daripada beribadah satu tahun. Menunjukkan betapa pentingnya aktivitas berfikir bagi seorang muslim. Sehingga kalau menggunakan fikiran dengan sebaik-baiknya, maka kita akan dipaksa oleh pemikiran kita sendiri untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, apabila engkau menggunakan pemikiranmu dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya, maka engkau akan dipaksa oleh ilmu pengetahuan untuk mengakui tentang eksistensi Tuhan. Ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa aktivitas berpikir bagi seorang manusia itu adalah aktivitas yang sangat penting
dan aktivitas berpikir inilah yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara manusia dengan hewan. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan berpikir yang tidak diberikannya kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada binatang dan hewan-hewan yang lain. Karena dengan kekuatan berpikir inilah manusia diberikan kewajiban agama dan manusia dapat memikirkan tentang fenomena alam ini yang mengiringnya terhadap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia berpikir tentang siapa dirinya sebenarnya dan mengamati tentang fenomena alam. Dia berkesimpulan bahwa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, saya menghadapkan mukaku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengembarakan pemikirannya, sampailah dia kepada kesimpulan tentang substansi Tuhan itu sebenarnya, dan dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam itu ditegaskan bagaimana pentingnya berpikir itu sendiri, sehingga tidak ada sesuatu pun pemberian yang lebih berharga daripada berpikir itu sendiri. Seorang pujangga Arab mengatakan, wa afdalu qisamillahi lil mar'i aqluhu, sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga bagi seseorang adalah akalnya. Oleh dan sebab itu kita mari bersama-sama meningkatkan daya nalar kita, daya fikir kita dengan terus belajar dan belajar. Insyaallah dengan semua ini akan terasa pemikiran kita, akan semakin dekat kita memahami tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau

diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda,

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan, dan nantinya pada pukul 19 lebih 30 menit kami akan hadir dengan Mimbar Agama Kristen.

Ayo kan kita ke informasi terlebih dahulu ya. Ini informasi lagi ya, tentang kapal yang hilang kontak ya. Dari Banjarmasin informasikan kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar di Surabaya menuju Banjarmasin laporkan hilang kontak pada hari Minggu 13 September 2006. Hari ini ya, tadi ya. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kemudian kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak tersebut. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian tengah dari Yul Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia tengah. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Informasi Anda bisa simak lebih lengkapnya pendengar di portal rri.co.id.

0: namanya kalung salib. Waktu mamaku ke Jakarta, dia belikan.
1: Kalung salib itu artinya apa?
0: Kalung salib itu bagi orang umat Kristiani sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus.
1: Oh, begitu. Baru nganai ini pergi-pergi gereja juga. Hei, Luis, pergi ke sana di gereja. Jangan cuma main game terus.
0: Ih, saya pergi terus, Lea. Tiap minggu saya beribadah di gereja.
1: Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ngana rajin ke gereja, ya? Luis, boleh ngana jagakan saya petas ini? Coba azan di masjid. Saya mau sholat asar dulu, weh.
0: Oh, iya. Pergi sholat dulu, ngana. Nanti saya jagakan tasmu. Pulang sholat, langsung kamari, ya.
1: Oke.
0: Persahabatan itu datangnya dari hati.
1: Bersama tak harus sama, dan berbeda tak harus berpisah.
0: Lihatlah kami di sini. Kami hidup dalam damai, meski kulit kami, keyakinan kami, bahkan budaya kami berbeda.
1: Lihatlah kami di sini, saling berbagi dan berbalut toleransi.
0: Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
2: Inilah negeri kami, Indonesia, bumi pertiwi.
3: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Shalom.
5: Ya, pendengar. Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita sama pria. Seperti biasanya ya, untuk hari Minggu Anda akan mengikuti program acara Mimbar Agama Kristen, dan malam hari ini akan diisi oleh Ibu Christine Sihombing.
4: Baik, oleh sebab
5: selamat itu, ikuti.
4: Tanpa berlama-lama.

Shalom pendengar setia mimbar agama Kristen, dimanapun Anda berada, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, menuntun, mendampingi hidup kami dengan kasih yang sempurna. Pada malam hari ini kami sangat bersuka cita dan bersyukur buat kebaikan-Mu hingga kami diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kembali menguatkan kami, menegur kami, meneguhkan kembali iman percaya kami, agar kami melakukan teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kami masing-masing. Amin. Shalom pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun Anda berada. Saudaraku yang diberkati, saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, sukacita, kuat, bahagia, senantiasa bersyukur sekalipun kita lihat keadaan kita pada saat ini ya. Ada terjadi kebakaran di sekeliling kita, musim kemarau masih terus berlanjut sampai pada hari ini, dan segala kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, beban-beban kehidupan dan tantangan sekalipun, namun saya percaya kita semua ada dalam kondisi hati yang penuh rasa syukur sekalipun keadaan kita berat dan tidak mudah. Pendengar yang diberkati, saudaraku seiman di Kabupaten Tojo Una-Una ini, kita bersyukur ya berada di Kabupaten Tojo Una-Una yang indah, yang segar, yang masyarakatnya baik-baik, ramah-ramah, suka menolong, makanannya enak-enak, pantainya bagus, enak sekali tinggal di Ampana dan Tojo Una-Una. Dan kita bersyukur akan hal itu. Dan kita lebih bersyukur lagi ketika hari Minggu kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui mimbar agama Kristen. Amin. Segala sesuatu yang baik harus kita aminkan ya saudara-saudaraku. Pendengar yang diberkati, saya mau tanya kepada kita pribadi. Dalam satu hari ini dari tadi pagi bangun tidur sampai malam sekarang pukul 19.41 menjelang istirahat, sudah berapa kali kita bersyukur dari pagi sampai malam? Dan sudah berapa kali kita bersungut-sungut mengeluh dari semenjak kita bangun sampai sekarang pukul 19.42? Sudah berapa kali kita mengeluh atas hidup kita, mengeluh atas keadaan kita, mengeluh atas kondisi kita? Sudah berapa kali kita bertanya-tanya kepada Tuhan pada hari ini, Tuhan, kenapa saya ada dalam keadaan yang sulit seperti ini? Tuhan, kenapa masalah saya tidak habis-habis, tidak selesai-selesai? Tuhan, kenapa saya harus berhadapan dengan kesulitan seperti ini terlalu lama? Tuhan, mau sampai kapan saya menderita seperti ini? Adakah di antara kita yang mengeluh seperti itu, saudara-saudaraku? Silakan jawab di dalam hati kita masing-masing. Atau kita ada yang berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Apakah aku kurang mengasihimu, Tuhan? Atau apakah Tuhan tidak mengasihiku? Tuhan, aku sekarang masih ada masalah yang belum kuselesaikan. Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan masalah lain datang kehidupanku? Seperti pepatah yang bilang, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah dapat masalah, masalah belum selesai, nongol masalah yang baru yang lebih berat. Kita bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi kepadaku dan bukan kepada orang lain? Kenapa harus aku, Tuhan, yang menderita, bukan orang lain? Kenapa harus aku, Tuhan, yang kesulitan dan bukan orang lain? Padahal aku rajin berdoa. Aku setia membaca Alkitab. Aku rajin beribadah. Aku rajin persekutuan. Aku rajin berpuasa. Tetapi kenapa aku yang ada dalam kesulitan dan masalah? Bukan orang-orang lain yang terlihat jarang beribadah, jarang berdoa, jarang merenungkan firman Tuhan. Atau bahkan lagi, Tuhan, kenapa harus aku yang ada dalam kesulitan? Aku pelayan-Mu. Di gereja aku setia melayan-Mu. Kenapa bukan orang lain yang tidak menjadi pelayan-Mu yang mendapat kesulitan dan masalah? Adakah Bapak Ibu keluhan-keluhan seperti itu yang mungkin keluar dari mulut kita? Mulut kita ini mengaku kita percaya kepada Tuhan. Tetapi mulut kita ini juga
yang meragukan kasih dan penyertaan Tuhan. Jika itu telah terjadi pada hari ini, mari kita memohon ampun kepada Tuhan dari hati kita, dari mulut kita. Saudara-saudaraku yang diberkati, perkataan-perkataan seperti ini sesungguhnya adalah perbuatan dosa. Karena perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan mengeluh, perkataan-perkataan bersungut-sungut, sesungguhnya ini melawan Allah. Teks Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini itu dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9. LAI memberi judul ular tembaga, nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Pendengar yang diberkati, dari bacaan teks Alkitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, malam hari ini kita akan merenung bersama. Ternyata perkataan-perkataan kita yang mengeluh atau sungut-sungut yang setiap hari kita lakukan itu adalah perbuatan dosa karena telah melawan Allah. Dosa karena telah melawan Allah. Saudaraku, kita tentu ingat dengan peristiwa di mana Tuhan Allah memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanannya setelah mereka berangkat dari Gunung Hor mengelilingi tanah Edom. Di tengah jalan di padang gurun, hati bangsa Israel ini sudah gelisah, sudah panas, dan mereka tidak mampu lagi untuk menahan isi hati mereka. Tidak mampu lagi menahan curahan hati mereka. Lalu bangsa Israel berkata kepada Tuhan dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak dan bosan." Dari sini

barangkali mirip seperti ini ketika ada pergumulan atau masalah atau saya sedang dalam perjuangan, saya merasa kok rasanya berat sekali saya lalui. Lama sekali. Terkadang saya ingin berhenti dan menyerah saja akan kesulitan yang saya alami. Padahal jauh dari sebelumnya itu saya tahu dan yakin dan beriman bahwa Tuhan akan selalu menyertai saya. Pendengar yang diberkati, apakah pendengar sekalian pernah mengalami hal yang serupa dengan saya? Saudaraku yang diberkati, dalam perjalanan keluarnya umat Israel menuju tanah perjanjian, mereka sering bersungut-sungut dan berkata-kata melawan Tuhan. Mereka meragukan kuasa Tuhan, padahal mereka ini bangsa pilihan Tuhan. Mereka ragu sekalipun mereka itu bangsa pilihan. Kepada nenek moyang mereka, Tuhan telah berjanji. Juga begitu banyak mujizat yang telah dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel, dan bangsa Israel melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam perjalanan sejarah mereka. Sangat banyak perbuatan Tuhan yang menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Dalam perjalanannya Tuhan selalu menyertai umat Israel ketika mereka berperang melawan bangsa lain dan Allah ada di pihak mereka, maka dipastikan musuh mereka akan jatuh ke tangan bangsa Israel. Siapapun musuh mereka, ketika Allah ada di pihak Israel, maka musuh itu akan jatuh ke tangan bangsa Israel. Tetapi ternyata dalam perjalanannya bangsa Israel meragukan juga. Meragukan penyertaan Tuhan, termasuk juga perbuatan Tuhan ketika mereka menyeberangi Laut Merah. Tuhan memimpin umat Israel dengan lengannya yang kuat, dengan tangannya yang teracung. Namun umat Israel masih gemar sekali bersungut-sungut, mengeluh dan berkata-kata melawan Tuhan. Dan Tuhan membenci hal yang demikian. Saudaraku yang diberkati, hari ini saya dan kita sekalian diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Firman yang ajaib yang mampu mengubahkan hidup kita. Tanpa kita sadari, kita sering berkata-kata melawan Tuhan, bersungut-sungut, dan ternyata yang kita lakukan itu adalah dosa. Kita kan tidak sadar bahwa bersungut-sungut itu ternyata dosa. Kita selama ini tidak sadar, kita tidak tahu bahwa mengeluh ternyata perbuatan dosa. Karena apa? Karena kita melawan kuasa Tuhan, kita melawan kehendak Tuhan, kita meragukan penyertaan Tuhan. Kita sering tidak sadar akan hal ini, karena ini kita anggap sebagai hal yang sepele. Pendengar yang diberkati, bersungut-sungut, mengeluh-mengeluh, itu dosa. Karena ketika kita bersungut-sungut, berkata-kata, mengeluh, kita sebenarnya meragukan kuasa Tuhan. Kita meragukan kehadiran Tuhan. Kita meragukan penyertaan Tuhan. Dan kita sesungguhnya sedang melawan Tuhan. Lalu apa yang harus kita perbuat, saudara-saudaraku, sebagai umat kepunyaan dari Tuhan? Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang pengasih. Amin. Dia penyayang. Dia panjang sabar. Dia berlimpah kasih dan setianya. Tidak ada Allah lain yang seperti Allah yang kita sembah. Allah itu besar dan dahsyat. Tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi kuasanya. Amin. Oleh karena itu, jika saat ini saya dan kita sekalian ada dalam keadaan yang menurut pikiran kita tidak menyenangkan hati kita, maka bersyukurlah kita, karena Tuhan itu akan menguatkan dan menyertai kita. Daripada kita bersungut-sungut, daripada kita mengeluh, lebih baik kita berlatih untuk menarik nafas yang dalam. Ketika kita menarik nafas, oksigen masuk, pikiran kita menjadi lebih tenang, jantung kita berdetak dengan normal. Kita mudah mengingat janji Tuhan bahwa dalam keadaan apapun Tuhan menyertai kita. Pendengar yang diberkati, Tuhan akan selalu membawa kita kebaikan. Tuhan akan selalu membawa kita kepada damai sejahtera. Itu harus kita pegang baik-baik. Jangan kita lupakan. Dan saya percaya bahwa mulai malam hari ini, pendengar setia Mimbar Agama Kristen di seluruh Kabupaten 7

una-una, akan meninggalkan sungut-sungut, akan meninggalkan perkataan-perkataan yang mengeluh. Kita akan menuju kepada hati, pikiran, mulut yang senantiasa bersyukur atas segala keadaan kita. Sesulit apapun kita akan senantiasa bersyukur, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang berkuasa, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam hidup kita. Pendengar yang diberkati, saat kita bersungut-sungut, kehidupan kita akan sulit kita lalui dan kita akan merasa ini berat sekali. Tetapi dari pengalaman saya pribadi, ketika saya bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam hidup saya, sesulit apapun tantangan dan kondisi saya, ketika saya menarik nafas, saya bersyukur, saya ikhlas dengan apapun keadaan saya, kesulitan apapun kehidupan yang berat bagaimanapun bisa saya lalui dengan baik. Ketika saya menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu ini berat, saya tidak mampu lalui, tolong saya, mampukan saya bersyukur atas apapun. Dan ternyata saya bisa lalui sampai pada saat ini dengan segala tantangan dan kesulitan yang saya miliki. Dan saya percaya juga pendengar yang diberkati dimanapun Anda berada, Anda semua adalah umat Kristen yang setia pada kuasa Tuhan, yang selalu bersyukur, tidak lagi bersungut-sungut. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Hati kami yang sering bersungut-sungut, mulut kami yang sering melawan, mengeluh atas segala sesuatu yang telah Engkau tetapkan terjadi di dalam hidup kami. Malam hari ini kami diingatkan dan kami ditegur oleh firman-Mu agar kami belajar bersyukur, agar kami belajar percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang selalu menyertai dan memelihara kami. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun mereka berada. Kasih dan penyertaan-Mu senantiasa mengiringi langkah kaki mereka. Pertolongan-Mu tidak pernah lambat datang di kehidupan mereka. Hamba berdoa juga untuk Kabupaten Tujuh Una-Una ini, Tuhan, kasihanilah kami, lihatlah kami. Tuhan, berikanlah kebaikan kepada kabupaten kami yang kami sayangi ini. Tuhan, kami merindukan cuaca yang baik, hujan yang datang membasahi tanah kami ini. Dengan hati yang percaya dan penuh harap, Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas kabupaten kami ini. Berkati Bapak Bupati, seluruh jajarannya, sampai di tingkat desa, seluruh aparat penegak hukum, aparat keamanan yang bekerja. Dengan jerih lelah mereka, Engkau senantiasa memberkati dan melindungi mereka beserta dengan keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, Kabupaten Tujuh Una-Una ini berharga di mata-Mu. Engkau terus akan menuntun membawa kabupaten ini menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersendara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: RRI Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Semalam sore terakhir jam 4 petang.
8: Kontak kita Pak, bilangnya.
7: Jaringannya hilang. Oh, enggak.
8: Ada lagi. Kabarnya.
7: Ini jaman yang
8: buruk lah.
7: Enggak, sama kok.
8: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat ini. Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
7: Ada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, sekarang ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tugasi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG yang lain itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16. Terus ada dari Karnaval Son, budaya Son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
18: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
16: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugus Suma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik tegak dan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan juga bisa memperoleh pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

publik dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari kedua konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-18 BRICS 2026 di India. Pada hari kedua ini, Presiden Prabowo hadir dalam sesi terbuka KTT BRICS. Dalam forum sesi terbatas pada hari sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak para pemimpin dunia untuk membayangkan apa yang dapat dicapai BRICS jika kekuatan ini dikerahkan sepenuhnya untuk membantu menjamin pasokan pangan dan energi. Selain itu, Presiden Prabowo menilai BRICS dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang jika pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan terhubung dengan lebih baik. Presiden Prabowo menilai jika cara dan tujuan tersebut bisa dicapai, dapat mendukung negara-negara maju dan berkembang. Untuk mencapai cita-cita, Presiden Prabowo ingin menempatkan PBB sebagai pusatnya karena PBB forum berkumpulnya seluruh negara dunia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di India. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas
1: Lukman. Kabar sehat ya, Pak Teguh?
2: Insyaallah
1: sehat. Alhamdulillah. Pak Teguh, Presiden Prabowo menekankan ya pentingnya persatuan negara-negara BRICS dengan mengutip pepatah bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh. Nah, kalau kita bicara BRICS sendiri, ini kan beranggotakan negara-negara dengan kepentingan dan rivalitas yang sangat berbeda, termasuk China dan India. Bagaimana Pak Teguh melihatnya?
2: Itu tadi benar ya bahwa BRICS juga sebuah platform di mana anggota-anggota jalan itu memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda yang kadang-kadang bertolak belakang juga begitu ya. Saya misalnya bulan Agustus lalu juga hadir dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS di India juga ya, di tempat yang sama dengan KTT tadi gitu. Nah, di situ saya bisa menyaksikan misalnya dalam isu mengenai pengelolaan sungai yang dilintasi oleh sejumlah negara ya, dalam hal ini yang jadi perdebatan keras itu adalah antara Ethiopia dan Mesir, keduanya sama-sama anggota baru BRICS gitu ya. Tetapi juga ada misalnya sedikit perbedaan pandangan antara China dan India juga terkait dengan sumber-sumber air di pegunungan gitu, atau misalnya cara Iran mendefinisikan lingkungan hidup, isu lingkungan hidup dengan melihat kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk dan itu sedikit banyak, bukan sedikit banyak, banyak sekali berbenturan dengan Uni Emirat Arab ya, dan sempat terjadi ini juga lah ya, dialog lah gitu, sedikit gitu. Jadi kalau saya lihat memang BRICS ini sebuah platform di mana anggotanya memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dan barangkali juga bertolak belakang. Nah, tetapi menurut saya begini ya, tetap platform-platform multilateral seperti ini penting ya, penting untuk terus dibuka karena memang hari ini kan kita memperhatikan bahwa setiap negara sedang berjuang untuk mengedepankan kepentingan mereka masing-masing ya. Multipolarisme ini memberikan ruang yang besar untuk itu. Maka sebaik-baiknya cara saya kira memang memperbanyak ruang dialog. Nah, saya melihat BRICS juga misalnya ada MIKTA kan, ada Meksiko, Indonesia, Turki, Korea Selatan dan Australia. Itu juga satu platform ya, atau misalnya CSO, banyak platform di muka bumi ini sebetulnya. Bukan hanya BRICS sebagai satu-satunya alternatif untuk mengkoreksi katakanlah misalnya ketidakpuasan publik terhadap PBB begitu ya. Jadi saya pikir ini sih baik-baik saja terlepas dari tadi kenyataan-kenyataan itu.
1: Tapi dinamikanya ketika Pak Teguh hadir yang kemarin itu seperti apa itu Pak, tadi perdebatannya itu ya, agar mencapai titik temu tidak?
2: Iya, ada. Jadi yang paling keras itu kan persoalan misalnya pengelolaan air di Sungai Nil hulunya itu berada di Ethiopia, yang dia mengalir ke hilir bermuara nanti di Mesir gitu ya. Ya, Ethiopia misalnya melihat bahwa mereka memiliki hak untuk membangun dam yang cukup besar untuk tadi kebutuhan ekonomi mereka, pertanian dan seterusnya gitu, energi sudah tentu. Nah, tetapi bagi Mesir ini kan ancaman gitu, ini ancaman karena berarti pasokan air Sungai Nil untuk mereka itu bisa dikendalikan di hulu oleh dialog-dialog macam begini kan penting ya kan, bagi mereka yang memang betul-betul berbagi air, sumber air begitu ya. Nah, akhirnya perdebatannya diselesaikan dengan cara yang menurut saya menarik juga. Ya, paragraf yang diperdebatkan dibuang aja gitu. dan itu setelah terjadi perdebatan hingga jam setengah tiga pagi gitu ya. Untuk nanti siangnya dibacakan pernyataan bersama itu. Jadi, dan ini terjadi di semua platform multilateral gitu. Bukan berarti ini situasi memperlihatkan bahwa wah, BRICS nggak bekerja dong, enggak. Bukan soal itu. Ini soal memang setiap negara harus memperjuangkan kepentingannya di banyak fora yang ada gitu. Yeah. Ya, BRICS ini cuma satu dan sekian banyak forum itu. Mm. Termasuk bagi Indonesia, kita memperjuangkan kepentingan kita pada platform-platform yang memang tersedia. Tentu saja di PBB kita lakukan perjuangan itu. Mm. Juga di BRICS ya. Tadi saya tersentuh ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia ini tidak mau didikte.
1: Yeah. Gitu
2: ya.
1: Yeah.
2: Tidak mau didikte. Itu saya pikir cukup kuat. Kita tidak mau didikte oleh negara manapun. Dan saya kira semua negara juga sekarang begitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, platform seperti BRICS ini kan hadir sebagai respon terhadap katakanlah ketidakefektifan PBB, karena begitu ya.
1: Ya,
2: ya kalau kita berharap PBB ini bisa menyelesaikan semua persoalan gitu. Nah, dia hadir ya. Nah, tetapi eksistensinya ini tadi kita sudah katakan di bagian awal, itu juga dipenuhi dengan dan mendapatkan ya pertempuran-pertempuran baru gitu. Nah, kalau misalnya dalam landscape politik konvensional sekarang ini ada kecenderungan negara-negara superpower terutama blok barat
1: dikritik
2: oleh blok global south ini cenderung untuk mendikte, ya kita juga kalau misalnya membangun aliansi yang lain gitu ya atau bergabung dalam platform yang lain, kita juga tidak mau dong. Ya kan, situasi tunggang menunggangi seperti yang kita kritik itu juga dipindahkan ke platform baru kan begitu.
1: Iya.
2: Ya kan, nah makanya kemudian Presiden Prabowo mengatakan bersatu kita teguh gitu ya. Artinya ya ini jangan mengulangi penyakit di tempat yang kita kritik begitu. Ya. Dan sebetulnya harapannya adalah forum-forum ini itu menjadi satu mekanisme yang dia bisa memperkuat forum yang lebih besar yaitu PBB begitu ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam deklarasi New Delhi ada semangat untuk melakukan reformasi terhadap PBB, terhadap Bank Dunia, terhadap IMF begitu. Ya, istilah yang mereka gunakan adalah mereformasi, artinya mereka masih menerima bahwa platform-platform itu baik PBB, Bank Dunia, IMF ini adalah platform yang asistennya tidak bisa diadakan ya, tetapi kalau misalnya ada ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraannya, nah itu yang mesti diperbaiki. Dan forum-forum seperti BRICS, seperti MIKTA, seperti CSO, seperti hal lain yang jumlahnya banyak sekali itu, termasuk juga ASEAN, ini kan adalah forum tempat kita melatih ya, tempat kita membiasakan diri untuk membicarakan kepentingan kita, mendengarkan kepentingan negara lain, dan sebisa mungkin mencari jalan tengah yang itu win-win solution sifatnya.
1: Nah, ini tadi kalau kita lihat pernyataan Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian negara ini, Pak Teguh. Nah, ketika Indonesia memilih memperkuat BRICS, apakah langkah tersebut benar-benar merupakan bentuk strategik autonomi atau justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru kepada kekuatan besar di dalam BRICS?
2: Saya kira tidak akan ke arah itu ya. Jadi yang saya perhatikan, Presiden Prabowo ini kan tidak menggunakan combative lens. Ya, dia tidak melihat bahwa semua isu ini harus dipertentangkan.
1: Ya. Okay.
2: Dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Ya, dia tidak berpikir sedang bermain catur, di mana dia harus mengeliminasi musuh begitu. Atau pihak lawan atau ancaman, tidak. Tetapi Prabowo ini sosok yang melihat bahwa siapapun dalam hal ini tentu setiap negara mereka memiliki alasan mereka masing-masing terhadap sebuah isu begitu. Ya, nah persoalannya memang karena kita ini adalah bagaimanapun juga kita pelopor pertama lah ya dari kebangkitan non-blok, kebangkitan Global South yang melalui konvensi Asia Afrika di Bandung. Ini menjadi warisan yang mau tidak mau ya harus kita kerjakan ya. Jadi kata kunci dari deklarasi Bandung tahun 55 itu adalah peaceful konsistensi gitu ya, kehidupan bersama secara damai. Tentu saja ini kan sesuatu yang tidak mudah dicapai karena tadi setiap negara punya kepentingan sendiri berbeda dan kadang-kadang bertolak belakang begitu ya. Nah, tetapi ada perintah untuk membangun peaceful konsistensi. Makanya tema yang dibawa oleh Presiden Prabowo ya konsisten dengan semangat kita sejak awal dulu Indonesia menjadi pelopor dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua. Jadi saya kira sih sebetulnya Prabowo sedang menginginkan itu, bahwa kita ini hadir untuk mengkritik ketimpangan sistem internasional ya, katakanlah sejak Perang Dingin berakhir. Tetapi jangan kemudian kita malah menciptakan hal yang sama lagi. Nah, yang saya perlu saya kira kita perlu sama-sama garis bawahi adalah tadi ya dari deklarasi New Delhi 2026 ini adalah keinginan ya untuk katakanlah membangun tata hubungan yang lebih berkeadilan, lebih setara di antar negara-negara Global South begitu ya. Nah, dan segala macam inisiatif yang dikembangkan untuk membantu setiap negara Global South yang katakanlah selama ini hidup di bawah ketergantungan Barat itu bisa bangkit, bisa memaksimalkan potensi ekonominya, sumber daya alamnya, walaupun itu terbatas, sumber daya manusianya, walaupun itu terbatas. Nah, sehingga dengan demikian nanti akhirnya tidak ada lagi negara yang tertinggal di belakang atau negara yang hanya menjadi objek gitu ya. Karena barangkali ada negara kecil dengan sumber daya alam yang kecil, tapi barangkali dia memiliki hal lain yang itu dibutuhkan oleh sistem politik global gitu. Nah, dan mereka mesti diberi harga ya, mesti dihargai gitu, nggak bisa karena dilihat kecil tidak signifikan kemudian tertinggal di belakang terus kan. Kira-kira itu semangat yang dibawa oleh BRICS, oleh MIKTA, oleh CSO, oleh yang lain-lain ini, termasuk juga oleh ASEAN kan begitu. Semangat itu yang kita bawa, dan kalau itu memang dikerjakan benar-benar ya, saya pikir semua orang akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk dunia yang lebih damai bersama begitu.
1: Nah, tapi kalau kita bicara tantangan KTT BRICS sendiri, Pak Teguh, menjaga keseimbangan antara China, Rusia, India, dan negara anggota lainnya. Ini China dan Rusia kan cenderung melihat BRICS sebagai sarana membangun alternatif terhadap dominasi Barat begitu ya. Sedangkan India ini lebih berhati-hati agar BRICS tidak berubah menjadi blok anti Amerika Serikat. Gimana?
2: Iya, persis. Jadi situasi itu yang dihadapi juga gitu ya, situasi itu yang dihadapi, dan memang harus pelan-pelan. Ya. Tapi kalau tidak, saya katakan, semakin banyak perbincangan kan semakin baik. Ya. Kalau misalnya kita hanya bertemu di platform PBB misalnya, dan itu kan keras. Nah, kita mungkin perlu untuk membangun platform-platform yang lain. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya memang interaksinya harus terus-menerus. Ya kan, dibicarakan di sini nggak ketemu, dibicarakan di sini nggak ketemu, dibicarakan di sini nggak ketemu, mungkin dibicarakan di situ ketemu gitu ya. Semakin sering kepentingan ini dipertukarkan, itu kan menurut saya ya, sama akan ketemu jalan yang lebih baik lah begitu. Dan kalau BRICS ini kan juga dia non binding kan begitu, non binding, jadi ya kira-kira ya

0: yang lain yang ada di BRICS ya, negara-negara itu, kita bisa sebut Rusia, kita bisa sebut China juga, hal yang kurang lebih sama atau ini yang kurang lebih sama begitu. Nah, tapi masing-masing negara pasti memiliki alasan sehingga dia mengambil tindakan-tindakan yang oleh negara lain dianggap sebagai mengangkangi hukum internasional atau multilateralisme kan begitu. Termasuk misalnya mengapa Donald Trump memutuskan untuk keluar dari 66 organisasi internasional itu, karena dia juga punya alasan gitu ya. Nah, alasan-alasan ini kan tidak bisa kita bilang tidak benar gitu. Mungkin menurut kita tidak benar. Tetapi kalau kita lihat dari POV mereka, barangkali memang menurut Donald Trump ada alasan kuat ya. Misalnya apa? Dia mundur dari semua komitmen tentang demokrasi gitu ya. Kenapa? Karena dia lihat orang-orang di dunia internasional, di negara-negara lain ini dibiayai Amerika Serikat untuk belajar demokrasi, tetapi kemudian produk akhirnya itu menyerang Amerika Serikat.
1: Iya.
0: Buatnya kan loh. Kok gue bantu lu jadi nyikar gue kan, masa-masa begitu kan.
1: Iya.
0: Nah, tetapi dari saya katakan, mungkin akan jadi sulit kalau kita hanya punya hanya satu platform.
1: Iya.
0: Tetapi kalau kita punya lebih dari satu platform, sebanyak mungkin platform yang positif, barangkali pelan-pelan kita bisa mempelajari sehingga kita bisa memahami negara lain dan mereka juga bisa memahami kita dan insya Allah ada jalan tengah bersama.
1: Iya, tapi yang jadi masalah kan di berbagai platform ini juga beda-beda ini Pak Teguh. Kalau tidak salah ini ya, kalau BRICS ini kan ini mengurangi ketergantungan pada dolar.
0: Iya.
1: Dan ini juga bagaimana tekanan terhadap negara barat ini, apakah bisa menciptakan konflik baru dalam?
0: Saya kira kan semangat orang untuk meninggalkan dolar ini juga didorong oleh kelakuan Donald Trump. Iya kan, Donald Trump ini kan masalah bagi Amerika Serikat juga. Tetapi dalam sistem politik terbuka seperti Amerika Serikat, di mana sangat mungkin mengkoreksi struktur politik melalui pemilu dan jalan-jalan demokrasi yang lain, saya kira ada peluang ya Amerika Serikat akan menemukan model kepemimpinan nasional yang itu juga bermakna positif bagi dunia internasional begitu ya, seperti di beberapa periode sebelumnya. Jadi kalau menurut saya ya sebetulnya nggak masalah juga. Dan misalnya begini, kita melihat juga misalnya negara-negara yang ada di dalam BRICS ini seperti menjanjikan kan begitu ya. Dalam konteks ini kan menjanjikan, tapi kan kita tidak bisa memastikan bahwa dalam 5-10 tahun ke depan mereka juga akan seperti hari ini bicaranya kan. Karena bisa jadi mereka juga akan menjelma menjadi great powers ya, yang sudah ingin mendominasi juga. Nah, makanya Presiden Prabowo mengatakan kami tidak ingin didikte. Kami nggak ingin didikte, biarkan kami ada di mana-mana gitu. Nah, spirit itulah yang dibawa oleh Indonesia ya. Barangkali ini sulit untuk dipahami oleh segelintir orang kalau kita menggunakan competitive lens atau kacamata tempur, kacamata perang, seolah-olah harus zero sum game gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita menanggalkan competitive lens, barangkali kita bisa melihat apa yang ditawarkan Indonesia dalam forum-forum internasional katakanlah 2 tahun belakangan ini, itu sebagai satu seruan moral, tetapi juga tidak cuma di atas kertas, tetapi bisa dipraktikkan begitu.
1: Ya, dengan kerangka politik luar negeri bebas aktif, artinya juga Indonesia bebas bermanuver gitu ya Pak Teguh ya?
0: Iya, bebas aktif, dan bebas aktif itu kan juga makna sisi lainnya adalah tanggung jawab gitu.
1: Karena kan yang tadi jadi banyak pertanyaan di media sosial kita ataupun warga menyoroti bagaimana jika tujuan Indonesia di BRICS ini adalah memperkuat kemandirian dan posisi tawar, dan bagaimana pemerintah juga memastikan bahwa penguatan hubungan dengan BRICS ini tidak mengorbankan hubungan strategis Indonesia dengan Amerika Serikat dan juga negara-negara barat, itu yang dikhawatirkan itu ya, Pak Teguh.
0: Coba kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mendiversifikasi. Alutsista kita didiversifikasi, sumber energi kita didiversifikasi, tadi dalam rangka kita tidak ingin tergantung gitu ya. Kalau kita tergantung, langkah berikutnya ya kita didikte ya. Kemudian juga hal di dalam negeri juga kita perkuat ya kan. Jadi saya kira ini yang dikerjakan memang tidak mudah
1: ya.
0: Memang tidak mudah, tapi maksud saya tolong kita berdulu ruang untuk melihat ini dari sisi yang paling yang optimistis lah begitu ya. Jangan apa, suasana geopolitik hari ini kemudian diamati secara impulsif gitu ya.

0: nonton film kungfu. Ini bukan film kungfu, ini bukan film koboi. Ya. Ini betul-betul real politik. Ya, ini menuntut kita harus pelan-pelan. Ya, bahkan sebetulnya kan bukan cuma di era ini. Ya, kalau kita mundur sedikit, misalnya di zaman Presiden SBY juga kan semangatnya kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Navigating the turbulent ocean begitu, ya, sehingga saya kira Presiden SBY juga menggunakan tema yang sama, Thousand Friends Zero Enemy begitu. Ya, kenapa? Karena memang dalam situasi dunia yang sedang bergolak begini, kita terperangkap di tengah badai di atas sebuah kapal gitu, ya. Ketika di hadapan kita berdiri musuh kita, ya kita nggak boleh ribut sama dia. Kenapa? Karena dia tidak lebih mematikan daripada ombak yang sedang menggulung kapal kita gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kira-kira kebijaksanaan-kebijaksanaan macam beginilah yang perlu kita resapi dulu. Jangan emosi dulu gitu, ya. Jangan
1: negatif terus, ya.
0: Saya lihat udah
1: kayak
0: film kungfu aja.
1: Iya, Pak Teguh, kalau kita bicara ini secara konkretnya gitu, ya, kepentingan apa, Pak, yang mungkin bisa diperjuangkan Indonesia melalui BRICS yang mungkin tidak dapat diperjuangkan melalui G20, ASEAN ataupun PBB?
0: Ya, ada pasar yang ini akan terbuka lebih luas berarti, kan. Selama ini kan salah satu persoalan kita menurut saya karena kita tergantung hanya pada pasar-pasar Eropa Barat dan Amerika Utara, sehingga keberanian kita untuk membuka pasar yang baru itu agak kurang gitu, ya. Walaupun bisa jadi itu karena ada kelompok oligarki yang tidak mau memindahkan jalur rezeki gitu, ya, karena kalau dia harus buka tempat lain, dia itu kan di dalam negeri ada macam begitu. Ini yang sering disebut oleh Presiden Prabowo sebagai deep state gitu, ya, kelompok oligarki gitu. Tapi secara general saya kira itu yang akan terjadi. Kita punya keleluasaan gitu. Juga misalnya teknologi, ya, ada semangat Cina mengatakan mereka akan membantu teknologi digital ini sehingga bisa jadi open source begitu, ya, pemanfaatannya. Ya, kemudian juga ya hal-hal yang lain lah yang barangkali tidak begitu mudah didapatkan dari negara-negara katakanlah maju. Ya, kenapa? Karena kan logikanya kan berbeda, ya. Kalau negara maju ini kan mereka memang melihat kita hanya sebagai objek saja, kan, begitu sejauh ini begitu, ya. Jadi kalau misalnya mereka punya program banyak juga ke kita, tetapi yang sifatnya itu untuk memperpanjang pengaruh, memperdalam pengaruh. Nah, ini kan ada yang dijanjikan. Apakah ini bisa atau tidak? Nah, kita lihat nanti. Makanya saya pikir pertaruhan BRICS setelah 18 tahun ini ya dimulai setelah deklarasi New Delhi itu ditandatangani, dibaca bersama tadi.
1: Ya, baik. Pak Teguh, ini semoga diskusi ini juga memberikan pemahaman yang lebih kritis gitu, ya, mengenai arah geopolitik Indonesia ke depan. Terima kasih atas waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Teguh. Selamat malam.
0: Terima kasih, Mas Kumo. Selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Geopolitik Grid Institute Dr. Teguh Santosa. Kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di India.
2: Wawancara Pro 3. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: 東京スマイル。
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

Terima kasih semuanya yang masih tetap stay di 93 FM Radio Republik Indonesia, Pana Radio kita Sampria. Saya Tito Lasangul yang temani Anda di malam hari ini. Insya Allah hingga ditutup siaran atau di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, di kesempatan malam hari ini ya, di jam seperti ini, kita sudah 10 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Anda yang lagi bercengkrama, kumpul bersama keluarga, mungkin menyusun rencana atau sekedar untuk bertukar pikiran dengan keluarga ya, ramah tamah lah. Jadi jangan lewatkan momen-momen berharga seperti itu pendengar, ya kan? Apalagi besok adalah hari Senin, di mana hari pertama untuk Anda akan kembali bekerja setelah libur beberapa hari ya. Lagi buat pegawai negeri sipil ya, yang liburnya mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setelah besok hari Senin, Anda akan mulai pekerjaannya. Maka susunlah rencana Anda sedetail mungkin, semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga ketika Anda menjalankannya, ini akan senantiasa lebih terarah pendengar. Dan susunlah target-target yang akan dicapai. Kami mendoakan semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa harapan dan rencana Anda.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh, abah ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, dp jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepala aku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo.
2: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.
4: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap enjoy bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio Kita Sampria. Masih bersama saya Tito Rasangul yang temani Anda malam hari ini ya. Kita akan santai lagi, asik lagi program acara Pulau Togean. Saya awali dengan kata maaf dari B1.

0: Ada kata maaf dari Biwan tadi yang sudah mengantarkan kita 6 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk semuanya. Semoga di malam hari ini, walaupun hujan belum mengguyur atau belum turun di bumi Nyiur yang kita sama cintai ini, mudah-mudahan semuanya saya jumpa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami ingatkan, jangan sembarang untuk main api ya, puntung rokok atau membakar sembarang, karena banyak rumput-rumput kering di sekitar kita ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu intinya pendengar. Yang paling awal saya sapa, halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Toge ya.
1: Bulan satu lama.
0: Ibu Megawati, silakan, lagunya apa, Bu?
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka, boleh. Makasih Bu Wati. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kembali lama-lama kegemaran saya.
0: Siapa nih?
2: Ibu Lina mungkin.
0: Kenapa lain suara lagi?
2: Iya, kurang sehat.
0: Aduh, sakit Bunya.
2: Sedikit.
0: Aduh, minum obat banyak-banyak. Banyak-banyak. Ibu Lina mau lagu apa?
2: Katon, Cinta Putih.
0: Cinta Putih, Katon Bagaskara. Baik, ku carikan dulu ya. Makasih Bu Lina.
2: Oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga sebentuk cinta putih yang telah terbina. Sebentar saya cari-cari dulu ya. Katon Bagaskara, Cinta Putih. Oh, dapat. Ada juga Betaria Sonata, Hati yang Luka. Kalau orang Manado bilang ini hati sotapela. Next, halo.
3: Halo, assalamualaikum Abang Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Uga, oho dong yang za longgo mihi. Ima kereba.
3: Kereba matau.
0: Matau, iyo. Lagu apa dan?
3: Meminta lagunya.
0: Ansa di. Debit. Apa itu DP judul?
3: Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu, boleh. Terima kasih Iyo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih ya. Kita mainkan DP lagu.

0: Lanjut lagi masih di program acara Pulau Togean. Efek daripada udara yang tidak sebegitu bersih kita hirup setiap hari ya. Banyak yang flu, banyak yang batuk karena kebakaran hutan di mana-mana. Kalau kita memandang dari sini saat ini, di kala siang hari ada kabut-kabut asap di bagian gunung. Itu pertanda bahwasanya hutan masih terbakar. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, tidak ada. Kalau sudah tersambung yang ragu-ragu, langsung halo Jo. Iya kan. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pulau Togean.
1: Lama,
0: hey, macam Mbak Flu juga saya dengar ini Pak Guru.
1: Baru bangun.
0: Oh baru bangun. Alhamdulillah. Jangan sampai kena flu kasihan. Abu asap satu sekarang ini. Pakai masker supaya aman eh. Pak Guru malah lagu apa malah? Apa judulnya Pak Guru?
1: Untuk kita renungkan.
0: Untuk kita renungkan gagah sekali ini lagu ini Leo.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada na na na na na. Memang kita perlu banyak-banyak merenung ya saat ini. Kesalahan apa yang sudah kita buat? Tentu banyak ya. Sehingga dunia saat ini dalam keadaan tidak baik ya. Gempa bumi, kekeringan melanda, belum lagi huru hara. Ya, kita banyak-banyak merenung, banyak-banyak buat amal intinya ya. Bangun sepertiga malam, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar memberikan yang terbaik untuk kita semua seisi alam ini. Oke lah, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau bergabung, daripada saya sudah menjadi baca ramah lagi di sini. Apa salah Ustaz mau baca ramah? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Pimpinan lagi lama dari Hasan Bailo.
0: Pak Hasan Bailo, silakan abangku. Apa lagunya?
2: Dari Pance.
0: Ah.
2: Begitu indah.
0: Begitu indah. Pance lagu ya. Itu yuk.
2: Iya iya, begitu indah sayang.
0: Begitu indah sayang.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikenang ke apa judulnya ya? Coba saya cek dulu. Saat engkau harus memilih, bukan salahku. Panci, Oh begitu indah ya, sama Dempa di judul lagu ini. Yup, di belakang Pak Hasan, silakan. Oke, kita mainkan lagunya.

0: kita lanjut lagi ya, masih di Pulau Togian. Dan saya ingatkan juga saat ini kita sudah 46 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukin. Hey. Gaga-gaga itu lagu ya.
0: Iya, gaga-gaga DP lagu. Karena
1: yang
0: ini,
1: diputar-putar itu.
0: Ini malam ada anu, baku lupi.
1: Oh iya. Ibu Rukin bisa berjalan.
0: Aduh. Ibu Ustazah mau lagu apa Dan?
1: Lagunya Emerian Barina.
0: Apa?
1: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Kemudian,
1: yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya biasa saja, selanjutnya biasa-biasa. Ada festival baku lupi sana ya. Baku lupi, baku kan balasata. Ini kan nasi ya. Jadi sebuah penganan, bukan penganan ya. Nasi yang dimasak pakai dibungkus daun, kemudian dimasak dari di dalam bambu. Itu biasa dihidangkan pada saat-saat pesta panen atau padungku. Kalau orang Poso bilang padungku mungkin ya. Kalau di Ampana bilang mora.

Terus makan di situ nasi bulu, makan lupi, daging ayam, wah daging bebek, keren. Mungkin seperti itu juga mungkin kalau di festival yang ada di mana? Apa di Bailo sana ya? Oke lah, kita mainkan lagi lagunya. Ada Meriam Belina, mulanya biasa saja, dan beberapa lagu juga mudah-mudahan sesuai dengan selera musik Anda malam ini.

0: Masih di program acara Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Saya lanjut menyapa lagi. Halo. Halo.
1: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean. Ibu Ria di Bailo.
1: Kumpulan lagu iya. Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria ini masih ada kalau saya dengar suaranya agak kenyang ini. Setengah mati bernapas. Banyak makan lupi.
1: Tidak ada lupi makan. Baru pulang ini dari lapangan.
0: Oh iya. Saya kira kalau acara festival makan lupi itu baku lupi.
1: Itu bukan kita orang oh. Ada yang spesial mungkin.
0: Oh begitu. Saya kira sambaran saya kita orang pergi makan lupi ke sana. Ibu Ria mau lagu apa Dan?
1: Lagunya Merembelina. Jangan salahkan siapa.
0: Baru mau salahkan siapa? Maksudnya?
1: Tahu.
0: Oh iya iya.
1: Itu lagu saja itu.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, baku lupi. Festival baku lupi. Ini berlomba-lomba ya bikin baku lupi. Ada torang besok malam tiba rasain baku lupi ini. Basiap memang yang punya stand. Bung Tito mumpi meluncur ke sana, barasa aku lupi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali sekali pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kuala Sutianto Lasangoli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Pana kembali menyiarkan acara siaran hari ini Senin 14 September 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, pendengar mengawali jumpa kita pagi ini. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Bro Satu RD Apal untuk mengikuti pilihan lagu nuansa islami dan dilanjutkan dengan Lintas Sulteng. Kita akan bergabung bersama Pro Satu RD Apal tepat pukul 6 nanti dengan informasi-informasi terkini. Di pukul 7 nanti pendengar, komentar dan opini Anda akan hadir masih bersama Pro Satu RD Apal. Dilanjutkan di pukul 8 nanti kita akan ikuti warta berita dari Pro TV Jakarta. Setelah itu akan hadir pilihan informasi dan juga ragam musik hiburan di pukul 8.30 menantikan program acara Halo RRI akan hadir di pukul 9 nanti. Kemudian kita lanjutkan di program pengaruh utama gender pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program acara akan hadir di ruang dengar Anda pagi ini. Pendengar, kita akan awali dengan pengajian SG Al-Quran sebelum bergabung bersama Pro 1 RRI Palu.

jalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni,

0: dampak terhadap sektor pertanian, penyusutan debit air irigasi sehingga lebih dari 50% akibat minimnya curah hujan dan pemanasan global.
1: Udang kita itu luar biasa produksi dari kita ini, dari seluruh tanah air, terutama di tiga kabupaten ini. Tapi udang kita ini produksinya, produksi biasa tercatat sih, tapi produksi ekspornya tercatat di pelabuhan ekspor.
2: UNTAD terus berkomitmen untuk memberikan pemahaman terhadap ketatanegaraan dan wawasan Nusantara kepada segenap civitas akademika.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Kemarau panjang yang memicu gagal panen dan penurunan produksi pangan berisiko mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Tojo Nauna. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengakui potensi sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah cukup besar, namun sebagian hasil produksinya belum tercatat sebagai komoditas ekspor asal daerah ini. Pendengar, inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya Joko Nur Cahyo Sucari, dan kita awali dengan berita yang pertama pagi ini. Kemarau panjang yang memicu gagal panen dan penurunan produksi pangan berisiko mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Kemarau panjang memicu gagal panen dan penurunan produksi pangan yang berisiko langsung mengancam stabilitas ketahanan pangan di Tojo Una-Una. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una, Albar Amir, akibat dari panas yang berkepanjangan, terjadi penyusutan debit air irigasi lebih dari 50% hingga mengakibatkan risiko gagal panen.
0: Dampak terhadap sektor pertanian, penyusutan debit air irigasi sehingga lebih dari 50% akibat minimnya curah hujan dan pemanasan global. Yang kedua, risiko gagal tanam dan gagal panen tinggi. Daerah yang perlu kita antisipasi itu daerah-daerah yang terdampak kemarau panjang, ancaman bibit mati setelah lahan dibajak karena pemasukan air terhenti tiba-tiba akibat kemarau panjang.
4: Situasi ini menurut Albar memaksa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una untuk berinovasi, mendorong berbagai langkah dan strategi seperti mengoptimalkan manajemen air darurat.
0: Kondisi ini memaksa Dinas Pertanian mendorong strategi manajemen air darurat serta menyesuaikan pola tanam.
4: Lebih lanjut, tutur Albar Amir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una menerapkan langkah cepat untuk menyelamatkan tanaman dan menjaga stok pangan dari ancaman kekeringan dengan mendorong pembangunan sumur pantek, memperbaiki saluran irigasi, dan mengoptimalkan fungsi embung, mengatur jadwal irigasi secara bergiliran agar semua lahan mendapatkan bagian air yang cukup. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Kemarau panjang menjadi tantangan bagi masyarakat dalam menjaga produksi pangan. Demi mengantisipasi hal tersebut, Lurah Donggala Kodi Idris mengatakan kondisi tersebut mendorong pihaknya bersama warga untuk memanfaatkan lahan produktif melalui program kelurahan menanam, salah satunya dengan mengembangkan komoditas bawang merah. Hasilnya, kelompok masyarakat Kelurahan Donggala Kodi yang sebelumnya menanam sekitar 50 kg bibit bawang merah, setelah 2 bulan perawatan, kini hasil panen mencapai sekitar 135 kg dan kemudian dipasarkan melalui pasar rakyat yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Palu.
5: Tanamannya adalah bawang merah. Alhamdulillah bawang merah kemarin kita jual dengan hasil panen kita dengan jumlah bibit yang kita semaikan dan tanam itu, terus sekitar 50 kilo, hasilnya itu kurang lebih sekitar 135 kilo. Yang kita jual. Jadi ini tahapannya untuk penjualannya, alhamdulillah melalui perindat kemarin membuka peluang untuk penjualan. Kita punya hasil tanaman bawang merah itu bisa dijual di pasar pres, bisa juga dijual di pasar rakyat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan hasilnya itu kembali ke masyarakat pula. Sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah yang ada di Kota Palu, maka kelurahan ini mendorong masyarakatnya yang punya lahan pertanian untuk kemudian dilakukan penanaman untuk supaya ada hasil yang masyarakat bisa dapatkan melalui komoditi yang ada ditanam di kelurahan masing-masing.
3: Idris menambahkan pengembangan bawang merah akan dilanjutkan dengan menyisihkan sebagian hasil panen sebagai bibit. Pemerintah kelurahan juga menyiapkan perluasan lahan hingga 1 hektar sebagai upaya menjaga keberlanjutan produksi dan ketersediaan pangan masyarakat di tengah kemarau panjang. Musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun depan mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Sigi. Lalu seperti apa strategi penanganan kedaruratan kekeringan yang disiapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Muhammad Sidik bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lambakarate.
6: Pak Kadis, jadi kan musim kemarau ini, Mas, beberapa kali sudah di-warning memang kemarau bakal lebih panjang atau bakal lebih panas.
5: Okay.
6: Kira-kira kalau untuk dampak lahan pertanian di Kabupaten Sigi khususnya, Pak Kadis, kira-kira saat ini gambarannya seperti apa?
5: Baik, detail luasan dan lain sebagainya, saya sekarang ini kemarin sudah minta data sama teman-teman di lapangan, hampir sebagian besar sudah kirim, kami juga sudah rapat dengan seluruh koordinator penyuluh di Kabupaten Sigi. Memang ada beberapa yang terdampak kaitannya dengan tanaman pangan, baik itu padi, kemudian juga termasuk di dalamnya jagung, kemudian tanaman perkebunan, kakao, kemudian kopi, juga mengalami dampak, maksudnya merasakan dampak daripada kekeringan kita yang cukup panjang saat ini. Dan alhamdulillah, walaupun hampir beberapa hari ini mulai ada laporan dari lapangan sudah mulai hujan, namun pada dasarnya kita tetap antisipasi kaitannya dengan dampak panjang kekeringan yang diprediksi sampai awal tahun depan.
6: Kalau data terakhir Pak Kadis, ada berapa luasan yang terdampak?
5: Ada beberapa kecamatan yang sudah kirim, Sigi Kota, kemudian juga ada kayak kemarin Lindu, saya spesifik ada lebih dari 60 hektar sawah, namanya daerah Paku, itu juga mengalami kekeringan. Dan langkah antisipasinya, nanti untuk detailnya saya bisa kirimkan, karena teman-teman sudah ada kirim ke saya. Namun langkah antisipasi yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah lakukan rapat bersama seluruh koordinator, bahkan seluruh penyuluh se-Kabupaten Sigi di 1-2 minggu terakhir ini. Sebelumnya hasil rapat itu, kami memfokuskan kepada yang tanaman-tanaman yang saya cerita tadi. Padi, jagung, kemudian beberapa komoditi perkebunan, kita fokus pendataannya. Kemudian saya memintakan melaporkan daerah yang mempunyai sumber air yang masih bagus. Contoh seperti tadi, Lindu, itu menurut saya ada Danau Lindu yang memungkinkan kita lakukan penarikan air menggunakan alkon, baik itu dari sungai yang ada di bagian atas maupun dari sumber air Danau Lindu itu sendiri, walaupun panjangnya cukup panjang, kita sudah poligon dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita data daerah-daerah yang kekeringan masih memiliki sumber air. Kemudian kekeringan yang masih dalam 1-2 minggu ke depan ini masih berpotensi hidup apabila kita intervensi. Dan tindak lanjutnya adalah saya mengajukan permohonan dana untuk darurat kekeringan. Seperti jadi kan untuk ada di kabupaten ataupun di semua daerah itu ada namanya dana penanggulangan bencana dan kedaruratan. Dan menurut kami mengajukan telat staff bahwa kekeringan merupakan salah satu bisa kita usulkan menggunakan penggunaan dana tersebut, walaupun nilainya tidak besar, tapi minimal kita fokuskan untuk pembelian alkon, kemudian pipa ataupun selang, dan pembelian untuk bahan bakar, karena ini yang paling penting. Karena di sebagian wilayah juga ada kelompok-kelompok tani kami yang memiliki alkon, namun kesulitan di pipa, selang, ataupun bahan bakar itu sendiri. Nanti coba kita intervensi, walaupun mungkin sudah pasti tidak mungkin semua wilayah Kabupaten Sigi, tapi titik-titik besar yang kita intervensi bisa cukup bisa membantu mempertahankan komoditi tersebut bisa tetap hidup dan bisa panen, kira-kira seperti itu.
6: Kalau tadi alat-alat alkon dan lain sebagainya itu, Pak Kadis, kira-kira optimis tidak untuk mencegah gagal panen gitu di Kabupaten Sigi?
5: Makanya saya bilang, gagal panen ini kan kami juga menurunkan tim POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman. Kekeringan merupakan salah satu penyebab daripada gangguan tanaman yang memungkinkan dia tidak bisa produksi. Nah, makanya saya bilang tadi, saya menurunkan tim dan meminta data dari lapangan untuk dilakukan pengamatan. Apabila kita intervensi, apakah dia masih hidup atau tidak? Nah, itu memang justifikasinya oleh teman-teman POPT namanya.
7: pengamat organik. Jadi itu ada khusus fungsional terkait memiliki keahlian terkait dengan itu. Kemudian yang saya bilang tadi, alat-alat yang kami ajukan ini selain ke kabupaten, saya juga mengajukannya ke Kementerian Pertanian, karena memang ada juga surat dari Kementerian Pertanian yang dapat mengajukan permohonan penggunaan alkon, pengadaan alkon yang dibiayai oleh mereka untuk membantu areal-areal kekeringan dengan melampirkan, ya yang saya bilang tadi, luas areal kekeringan, kemudian dia punya kelompok tani, termasuk dengan dia punya data poligon atau koordinat dan apa potensi sumber air yang bisa digunakan untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
6: Baik, baik. Kalau sampai saat ini, Pak Kadis, adakah sudah laporan yang apa lahan yang gagal panen gitu?
7: Ya, pasti. Makanya nanti sebentar saya kirim yang gagal, yang istilahnya puso, ya itu berpotensi. Berpotensi puso, bahkan sudah ada yang sudah sulit, kayak jagung itu sudah ada yang melaporkan. Walaupun mereka masih berharap, kalaupun misalnya turun hujan, mudah-mudahan kalau istilahnya mereka bisa berubah, bisa tetap akan panen. Cuma memang tidak bisa dipungkiri panas yang kita rasakan ini memang cukup membuat tanam, sangat membuat tanaman menjadi berpotensi mati ya, seperti itu.
6: Selain dari bantuan kedaruratan kayak alkon dan lain sebagainya tadi, penjagaan kelestarian hutan ini juga menjadi solusi jangka panjang berarti ya, untuk antisipasi,
7: wajib, Pak Kadis ya. Wajib, wajib. Kalau Sigi, mudah-mudahan sampai pemerintahan-pemerintahan yang akan datang tetap akan, mudah-mudahan tetap berkomitmen untuk menjaga kawasan kita, karena ya ini contoh besar pada saat air. Pada saat musim panas yang panjang seperti ini, hanya daerah-daerah yang tetap menjaga kawasan hutanlah yang akan tetap mampu menahan porositas daripada tanah kita dan menjaga airnya tetap ada tersedia. Kira seperti itu.
6: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kadis waktunya.
7: Oke.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Selain dipicu musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Tengah juga disebabkan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar. Laporan Iketut Wiranata.
9: Berdasarkan data aplikasi sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 3.000 hektar. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Susanto Wibowo, kepada wartawan di Palu mengatakan, dari 3.000 hektar hutan dan lahan di Sulawesi Tengah yang terbakar dalam periode tersebut, selain kondisi vegetasi dan cuaca kering, dampak musim kemarau, aktivitas manusia juga menjadi salah satu pemicu munculnya kebakaran, yakni pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar dan membuang puntung rokok sembarangan.
10: Ya, pemicu itu pertama ya musim kemarau yang cukup panjang dan juga pembakaran kebun. Nah, ini yang masyarakat yang perlu disosialisasi, kalau membuka kebun dalam musim kemarau ini dihindari adanya pembakaran. Yang ketiga yaitu masyarakat yang selalu membuang puntung rokok. Ini puntung rokok aja bagi teman-teman perokok ya, kalau selesai merokok ya apinya dimatikan, jangan dibuang sembarangan, walaupun itu di wilayah perkotaan, di wilayah pedesaan, apalagi di daerah perkebunan perkebunan yang berbatasan dengan hutan. Dan juga terhadap kebakaran ini ada beberapa titik-titik produksi yang kena, yaitu lahan masyarakat yang perkebunan.
9: Ditambahkan, untuk mengantisipasi kebakaran yang semakin meluas, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah telah menyiagakan sejumlah posko karhutla dan mengoptimalkan tim gabungan yang terdiri dari Polisi Kehutanan, Manggala Agni, TNI Polri, hingga Masyarakat Peduli Api juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan dan penanganan di lapangan.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengakui potensi sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah cukup besar. Namun sebagian hasil produksinya belum tercatat sebagai komoditas ekspor asal daerah ini.
11: Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Muhammad Safar mengatakan, potensi sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah cukup besar, namun potensi tersebut belum sepenuhnya tercatat sebagai komoditi ekspor daerah, karena di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, dan Toli-Toli yang memiliki produksi perikanan budidaya maupun kelautan cukup tinggi, masih mengirim hasil produksi melalui pelabuhan ekspor di luar daerah. Untuk komoditas udang misalnya, hasil produksi dari Sulawesi Tengah masih tercatat melalui pelabuhan ekspor di Makassar, sementara komoditas rumput laut tercatat melalui pelabuhan di Surabaya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam data ekspor daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah terus membahas persoalan tersebut bersama pihak terkait, termasuk mendorong tersedianya fasilitas dan pelabuhan ekspor daerah.
1: Komoditi budidaya kita, udang kita itu luar biasa produksi dari kita ini, dari Sulawesi Tengah ini. Terutama di tiga kabupaten ini, Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Donggala, dan Toli-Toli. Tapi udang kita ini, produksinya, produksi biasa tercatat sih, tapi produksi ekspornya tercatat di pelabuhan ekspor. Kalau udang biasa tercatat di Makassar, rumput laut kita tercatat di Surabaya. Sehingga kita produksi, tapi tidak punya ini. Angka-angka perekspornya tercatat di tetangga. Itu makanya kami sudah bicarakan ini, sudah 2 tahun berturut-turut diskusi, cari solusi. Beberapa stakeholder kami undang. Memang satu kata kunci, memang kita harus punya pelabuhan ekspor sendiri.
11: Ditambahkan, pembangunan pelabuhan ekspor dinilai penting untuk memastikan komoditas perikanan dan kelautan yang diproduksi di Sulawesi Tengah dapat tercatat sebagai komoditas ekspor daerah. Dengan demikian, pengembangan sektor perikanan dan kelautan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih jelas terhadap nilai ekspor dan perekonomian di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
3: Menjadi salah satu sasaran penyebaran paham radikal, Universitas Tadulako secara rutin menggelar sosialisasi dan edukasi terkait bahaya paham radikal bagi mahasiswa. Laporan Dita Srubakti.
12: Di tengah berbagai perkembangan saat ini, jiwa nasionalisme dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat terus dimiliki seluruh generasi muda, khususnya mahasiswa. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar ST MT Aipu Asian Engineering mengatakan, berbagai pembinaan terus dilakukan pihaknya agar mahasiswa tidak terpapar paham radikal. Selain memastikan mahasiswa menjalani masa studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, UNTAD juga menggelar sejumlah kegiatan seminar dengan materi kebangsaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen UNTAD dalam memerangi penyebaran paham radikal di lingkungan kampus.
2: UNTAD terus berkomitmen untuk memberikan pemahaman terhadap ketatanegaraan dan wawasan Nusantara kepada segenap civitas akademika, termasuk melalui implementasi perkuliahan-perkuliahan dan juga adanya workshop-workshop yang terkait hal tersebut. Selain dari itu, kita juga punya unit sendiri, ya, melalui unit pengembangan kemahasiswaan untuk terus memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang wawasan Nusantara dan kenegaraan tersebut. Jadi sebagai komitmen kita, dan juga untuk terus memberikan apa ini pemahaman-pemahaman terhadap masalah-masalah radikalisme dan lain sebagainya. Ini terus kita lakukan melalui unit-unit pengembangan tersebut.
12: Rektor menambahkan, untuk kegiatan pembinaan bersifat kebangsaan dan NKRI, selain tenaga dosen, UNTAD juga melibatkan sejumlah pihak terkait, diantaranya dari kepolisian maupun TNI. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, seluruh mahasiswa UNTAD yang merupakan penerus bangsa diharapkan dapat semakin mencintai Indonesia dan tidak mudah terpengaruh akan berbagai tindakan yang menciderai rasa nasionalisme mahasiswa.
3: Universitas Tadulako mencetak sejarah baru di dunia keolahragaan nasional. Usai resmi meraih rekor MURI, terapi pijat olahraga oleh terapis terbanyak pertama di Indonesia. Berikut laporan Miftahul Jannah.
13: Universitas Tadulako berhasil mencatatkan rekor MURI setelah menggelar terapis pijat olahraga oleh terapis terbanyak di Indonesia dengan melibatkan 250 terapis sport massage. Capaian ini merupakan prestasi baru yang dicetak oleh perguruan tinggi tersebut, sekaligus menandai usia ke-45 tahun UNTAD. Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar ST MT Ipu Asian Engineer, mengaku bersyukur telah mengukir catatan bersejarah yang membanggakan bagi alma mater dan daerah. Ia mengapresiasi keterlibatan seluruh civitas akademika mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam rekor MURI tersebut, sekaligus membuktikan sepak terjang Universitas Tadulako yang semakin mendunia. Raihan ini diharapkan menjadi dorongan bagi Universitas Tadulako untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas institusi.
14: Ini membuktikan bahwa Universitas Tadulako juga sudah melanglang dunia ya, bidang prestasi, khususnya bidang keolahragaan yang disampaikan bersamaan dengan pelaksanaan Rektor UNTAD Cup yang ketiga. Harapan kami tentunya hal ini tidak berhenti di sini saja, ini terus menjadikan sebuah dorongan bagi Universitas Raka untuk terus membenah, meningkatkan kualitasnya, inovasi dalam rangka pengembangan institusi ke depan. Dan ini juga memberi kesempatan bagi semua putra-putri daerah kita, anak-anak mahasiswa kita, untuk berpartisipasi bersama, untuk mengembangkan institusi lebih baik.
13: Sementara itu, Customer Relation Manager MURI, Lutfi Syah Pradana, mengapresiasi rekor terbaru Universitas Tadulako dalam mencetak terapis olahraga terbanyak di Indonesia. Menurutnya, keberadaan sport massage dalam dunia olahraga modern semakin penting, khususnya di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap dunia olahraga. Ia menegaskan, raihan ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi lain, termasuk Universitas Tadulako sendiri, untuk dipecahkan di kemudian hari.
15: Nah, kemudian mengenai rekor ini bertahan berapa lama, itu merupakan sebuah challenge bagi mungkin universitas lain, Bapak. Yes, yes. Yang memiliki program studi yang sama, apakah mampu melebihi catatan rekor dari Universitas Tadulako. Dan mungkin juga bisa jadi di kemudian hari Universitas Tadulako memecahkan rekornya sendiri.
13: Rekor murid tersebut melibatkan ratusan mahasiswa yang telah memiliki sertifikasi khusus sport massage. Universitas Tadulako memandang capaian ini bukan sekedar pemecahan rekor semata, namun juga menjadi kampanye penting terkait kesehatan, kebugaran, dan sportivitas.
3: Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Uda-Uda bersama Ikatan Penyuluh Keluarga berencana membentuk sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah.
16: Pimpinan cabang PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Uda-Uda berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB Ratulindo dalam kegiatan pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai isu kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Melalui program ini, para siswa diharapkan memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan secara lebih matang dan bertanggung jawab. Ketua PC Fatayat NU Tojo Uda-Uda, Nur Intan N. Taher, menyampaikan bahwa program SSK dan BRUS diharapkan mampu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi tantangan kehidupan.
17: Kami telah melakukan kolaborasi antara PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Uda-Uda bersama dengan Dewan DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPKB Kecamatan Ratolindo dalam pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Itu memiliki tujuan yang sangat besar, di mana tujuannya adalah kami berharap dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman isu kependudukan melalui edukasi remaja sekolah mengenai dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Kemudian kemarin juga kami telah melakukan penandatanganan MOU bersama IPKB Kecamatan Ratolindo, di mana memiliki tujuan antara kedua belah pihak yang mempunyai komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan risiko sosial serta kesehatan dari pernikahan dini itu sendiri.
16: Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PC Fatayat NU Tojo Uda-Uda dan DPD IPKB Ratolindo. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program edukasi dan pembinaan remaja secara berkelanjutan di wilayah Tojo Uda-Uda. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Kita ke berita yang terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Uda-Uda mendorong semua komponen secara sukarela berdonor darah demi mencegah kekurangan kebutuhan stok darah.
4: Darah dibutuhkan untuk menjaga kesehatan guna menyelamatkan nyawa, keperluan medis, hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang darah tidak dapat tersedia dengan cepat dan cukup di rumah sakit. Kepala Bidang Penunjang RSUD Ampana, Jerry Antonius Mondong, mengungkapkan saat ini kondisi stok darah di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Uda-Uda masih sangat kurang. Di sisi lain, permintaan kebutuhan darah setiap hari terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen bidang penunjang RSUD Ampana bekerja sama dengan PMI Touna mendorong peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi pendonor darah sukarela secara teratur.
0: menyadarkan orang mensukarelakan mendonasikan darah mereka itu paling susah. Ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan Palang Merah dan bidang tugas yang sudah kita sepakati. Jadi memang dalam layanan ini donor sukarela itu yang sebenarnya harus diutamakan. Dan yang terjadi di Rumah Sakit Ampana dan di Tojo Una-Una memang masih sangat tinggi pendonor pengganti dan donor keluarga.
4: Lebih lanjut ungkap Jerry, mengingat kebutuhan darah masih belum seimbang dengan kemampuan manajemen bidang penunjang RSUD Ampana dan PMI untuk menyediakan darah, pihaknya mengajak seluruh unsur instansi, lembaga, dan masyarakat Tojo Una-Una untuk melakukan sosialisasi pentingnya donor darah dalam upaya meningkatkan pendonor darah, sehingga tidak ada lagi masyarakat atau pasien RSUD Ampana yang tidak terpenuhi kebutuhan darahnya. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti dan editor pelaksana Ikadek Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Juan Jordan Ginto mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Di edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Dan di pagi ini kita akan bersama sampai di jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan topik kemarau panjang ancam ketahanan pangan. Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 4560 3908. Kalau kita berbicara tentang kemarau panjang, mungkin yang langsung terbayang adalah cuaca panas, tanah yang mulai kering, sumur yang debit airnya berkurang, atau mungkin tanaman yang ada di halaman rumah kita mulai layu. Tapi ada satu persoalan yang dampaknya jauh lebih luas, yaitu pangan. Kemarau panjang bukan hanya soal panas dan kekeringan. Kemarau yang berlangsung lebih lama saat ini memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan, sampai ketersediaan air untuk masyarakat. Dan kalau produksi pangan terganggu, otomatis kita akan berdampak ke semuanya. Mulai dari harga bahan pangan yang naik, hasil panen menurun, petani mengalami rugi, sampai pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah ketahanan pangan kita cukup untuk menghadapi kemarau panjang ini? Nah, pendengar, kemarau mungkin identik dengan cuaca panas, langit cerah dan berkurangnya hujan. Tapi ketika kemarau berlangsung panjang, kondisi kering semakin meluas. Persoalan ini bukan lagi sekedar soal cuaca. Di Sulawesi Tengah, kemarau panjang mulai menjadi perhatian karena berpotensi berdampak langsung pada ketersediaan air, pertanian, perkebunan, sampai ketahanan pangan masyarakat. Nah, rilis peringatan dini BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri pada periode 21 sampai 31 Agustus 2026 ini menempatkan 7 kabupaten di Sulteng dalam kategori waspada kekeringan meteorologis. 7 daerah ini ada Buol, Toli-Toli, Donggala, Poso, Tojo Una-Una, Banggai, dan Banggai Laut. Peringatan ini tidak boleh hanya dibaca sebagai angka atau status pada peta, sebab kekeringan meteorologis dapat berlanjut menjadi persoalan yang jauh lebih nyata ketika ketersediaan air mulai berkurang, lahan pertanian mengalami tekanan, dan petani harus menghadapi ketidakpastian musim tanam maupun hasil produksi. Lalu apakah kemarau panjang benar-benar mulai menjadi ancaman bagi ketahanan pangan? Apa yang harus dilakukan dan seberapa siap pemerintah menghadapi dampaknya? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat, khususnya petani dan keluarga, agar ancaman kekeringan tidak berubah menjadi krisis pangan dan krisis ekonomi rumah tangga? Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 4560 3908. Sebelumnya kita akan nikmati dulu sebuah lagu dari sebuah lagu lama, Virgil Lestanto, Iwan Fals, dengan Tolong Dengar Tuhan.

0: Pendengar, kita berbicara tentang kemarau panjang, tentang tanah yang mulai kehilangan air, petani yang harus menghadapi ketidakpastian dan ancaman terhadap produksi pangan yang pada akhirnya kita bisa rasakan di meja makan saat ini. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang mungkin sering terlupakan. Alam juga sedang berbicara. Ketika hujan semakin jarang turun, ketika sumber air juga mulai menyusut, ketika lahan pertanian mulai mengering, sebenarnya ada pesan di sini. Ada pesan yang sedang disampaikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan? Karena persoalan lingkungan bukan hanya tentang angka, data. Ada manusia di dalamnya, ada petani yang menunggu hujan, ada keluarga yang berharap harga pangan tetap terjangkau, ada anak-anak yang membutuhkan makanan yang cukup bergizi. Dan kita mungkin selama ini merasa persoalan ini jauh dari kehidupan. Padahal tidak. Apa yang terjadi di sawah, di sumber air, di lingkungan sekitar, pada akhirnya akan sampai juga ke meja makan kita. Pendengar, sejenak kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Virjawan Listanto, Iwan Fals dengan Tolong Dengarkan Tuhan. Kita dengarkan bersama sambil merenungkan satu hal. Sudahkah kita benar-benar mendengarkan pesan alam sebelum semuanya terlambat? Nah, pendengar, Tolong Dengarkan Tuhan dari Iwan Fals, sebuah lagu yang bisa menjadi ruang bagi kita untuk berhenti sejenak dan melihat kembali hubungan manusia dengan lingkungan. Kemarau panjang yang kita rasakan ini seharusnya tidak hanya membuat kita bertanya, kapan hujan turun? Tapi apa yang membuat kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan terhadap lingkungan kita? Baik, kami undang Anda untuk bersama di 0811 45 60 3908 dengan pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan, apakah kita juga sudah bisa terus menjaga sumber air kita, menggunakan air dengan bijak dan seterusnya. Selamat pagi, Rari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Pak dari Kafatuna.
0: Oh, Pak Suan. Ya, selamat pagi, sehat selalu pagi nih, Pak Suan. Baik.
1: Selamat jumpa lagi nih. Sehat selalu, Mas.
0: Jumpa. Amin, amin, sama-sama. Baik, komentarnya pagi nih, Pak Suan.
1: Kali di udara, tetap di udara.
0: Iya.
1: Jadi sekarang ini sebenarnya bukan cuma musim kemarau, kita istilahkan ini sekarang ini El Nino. Jadi El Nino itu hampir semua. Jadi di situ itu El Nino itu kekurangan curah hujan, musim kemarau panjang, kebakaran hutan, tanah pertanian banyak yang sudah merekah-merekah karena kekurangan air. Mudah-mudahan kita selanjutnya ini kebalikannya dari El Nino itu, El Nino datang, sehingga kita dapat kondisi cuaca kita ini bisa stabil. Karena kenapa? Berkaitan lagi dengan ketahanan pangan. Ini sangat berpengaruh, Pak. Karena ketersediaan air yang untuk pertumbuhan, baik itu untuk tanaman, untuk tanaman itu, untuk rumput-rumputan yang dimakan oleh ternak, untuk debit air yang ada di untuk kolam-kolam. Jadi itu sangat berpengaruh sekali El Nino ini sekarang. Kalau cuma berbicara musim kemarau itu kan bisa dikatakan tidak terlalu parah, tapi El Nino ini hampir semua keadaan angin sudah mulai kering, panas. Ini sangat mengacau daripada kita punya ketahanan pangan. Sangat dengan harga, karena kenapa? Ketersediaan pangan yang secara berkesinambungan itu, Mas Joko, itu akan berkurang. Karena kenapa? Ketahanan pangan ini kan artinya bagaimana pangan itu bisa apa? Bisa tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Itu kan ketahanan pangan. Ketika dibutuhkan ada. Tetapi kalau cuaca begini, El Nino datang begini, bagaimana kalau tidak harga pangan akan naik? Baik itu peternak, baik itu ternaknya, baik itu ikannya, maupun itu tanaman-tanaman yang kita perlukan sehari-hari. Jadi menurut saya pekerjaan ini sebenarnya sebelum datangnya musim kemarau ini harus dari pemerintah itu menyediakan memang untuk menghadapi musim kemarau ini atau El Nino ini, sehingga pada saat El Nino atau musim kemarau ini ketersediaan pangan itu terutama beras yang ada di bumi itu tersedia memang. Sehingga dihitung musim kemarau ini pada bulan-bulan berapa, pada tahun ini bulan-bulan berapa, pada tahun berapa ini musim kemarau. Jadi dihitung memang, sehingga ketersediaan untuk menyediakan bahan pangan itu baik itu pemerintah maupun di rumah tangga sendiri itu bisa tersedia, Mas Joko. Nah, demikian ini pendapat saya ini, Mas Diko.
0: Baik.
1: Demikian. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu, Pak Suan di Laswani. Anda masih boleh bergabung bersama kami pendengar di 0811-456-03908. Ketika kita berbicara pangan, apakah kita juga sudah menghargai mereka, para petani yang bekerja menjaga makanan tetap tersedia di meja kita sampai hari ini? Karena bisa jadi persoalan yang kita hadapi ini bukan hanya karena hujan yang semakin sedikit, tapi juga karena kemampuan kita menjaga alam, mengelola sumber daya masih harus terus diperbaiki. Maka kemarau panjang seharusnya menjadi pengingat untuk kita semua hari ini. Selamat pagi, RRI.
2: Pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Nol, sehat selalu pagi ini Bapak.
2: Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Ucapan sebaliknya untuk Joko sekeluarga
0: di rumah. Oke, baik. Komentarnya pagi ini Pak.
2: Ini penyediaan pangan ya. Artinya El Nino, kemarau, iya kan? Ini kasus persoalan yang sangat detail, saya menganggap begitu ya, pribadi. Karena begini, Bung Joko. Pada saat-saat kita menerima cobaan ini, memang dampaknya sangat luar biasa untuk petani, iya kan? Nah, tapi di satu sisi kelemahannya petani kan ada kan petani ada pangannya, ada pertanian ladang itu padi kan, itu kan. Jadi saya berpikir begini, kalau mau dengar tadi lagu tadi Bung Joko, nanti di saat kita begini baru kita mau minta tolong kepada Tuhan ya. Harusnya kita harus membenahi diri kan. Nah, begini, masalah pangan, kekurangan air di mana-mana memang kita sudah bisa lihat, sudah kita bisa perhatikan semua kekeringan. Bukannya hanya itu Bung Joko, berpengaruh di listrik, ya kan?
0: Iya.
2: Dari PLTA sana itu kan, ini semuanya tergantung dari apa yang dikatakan oleh BMKG, ya kan? Kalau informasi tepat, berarti petani sudah siap awalnya. Karena ini cuaca bukan dari kita-kita ini, bukan dari manusia, dan manusia pun menyebab, tapi manusia pun memberikan pencemaran udara yang sangat buruk, ya kan? Jadi Tuhan itu menghukum kita ini sebenarnya, ya kan? Kalau masalah petani, masalah petani bersabarlah, satu saat akan ada air berlimpah, tapi harus waspada, karena tidak ada kemungkinan air itu akan melimpah, akan termasuk banjir bah, iya kan? Kalau memang itu betul-betul terjadi, tapi kami meminta, saya meminta sendiri pribadi kepada Tuhan, janganlah terjadi, karena dampaknya keseluruhannya bukan cuma di desa, tetapi ada di kota dan di mana-mana provinsi, maksudnya mengalami kemarau panjang, apalagi sekarang ini menghadapi Gunung Krakatau kan, anak Gunung Krakatau, apalagi pembakaran hutan, iya kan? Itu semua mengalami semua problem sebenarnya. Kalau kita menghadapi di meja makan, ya kita irit-iritlah makanlah apa yang kita mau irit makan. Mau bilang beras, memang ya pemerintah bekerja keras untuk membantu masyarakat memang mengalami dampak dari El Nino ini kan, yang kekurangan berat apa semua. Tapi bukan berarti kita tidak mensyukuri, kita harus syukuri juga. Saya ini Bung Joko, saya punya sumur itu, ya saya kan memakai air tanah kan sumur, sebagian dap itu. Saya punya sumur itu turun sekitar 1 meter lebih itu. Jadi saya punya ukur timba, menurun sampai di 2 meter lebih.
0: Jadi tadinya, padahal tadi nggak pakai air jadinya.
2: Iya, tidak pakai juga, cuma menghemat.
0: Oh, debitnya kurang jadinya, kecil gitu ya.
2: Iya, turun sendiri, turun. Jadi saya tadinya awalnya cuma 1 meter itu bisa kalau timba. Kalau kita pakai dap, itu saya ukur di pipa turun kan sekian, ya kan? Tapi memang jauh turunnya. Saya kasih tahu saya punya saudara-saudara yang tinggal bersama saya ini, saya katakan, belajarlah kita menghemat air ya. Karena air salah satu kebutuhan kita itu. Dan kedua, belajarlah jangan membuang-buang nasi berlebihan. Ya? Kalau ada telurlah itu beras itu nasi jadi nasi itu, jangan berlebihan kita makan terus membiarkan di meja bersemut dan basi, ya kan? Akhirnya sudah beginilah dampaknya. Kalau boleh petani adakanlah tanaman-tanaman palawija, ya kan? Kalau saya berpikir bahwa dia juga ada di dalam satu perkebunan dari anu kan ada juga istilahnya padi panang kalau saya tidak salah juga kan? Tapi padi panang sekarang mengalami kekeringan juga daun-daunnya pun
0: betul juga, kan? Iya karena panas
2: ini iya tuh. Memang sangat luar biasa tahun 2026 ini memang sangat apa kalau kita berpikir itu ya kiri kanan kita dari ustaz ulama dari pendeta dari Buddha suci itu turut berdoa kan untuk menuntah hujan karena kalau Bung Joko turun ke lapangan lihat itu sawah-sawah kekeringan itu sangat terbelah-belah Bung Joko dan akibat kekeringan kita bisa bayangkan apalah mereka mau makan kalau beras mereka laga mereka menunggu panen biasa 3-3 bulan nah, sekarang bukan tunggu panen tunggu bagaimana itu hujan mau turun dan cuaca kapan bisa kita berubah kembali kan karena ini boleh dikatakan hukuman Tuhan yang di atas yang kita tidak bisa tebak karena MB apa itu BMKG hanya merupakan ilmu ya boleh dikatakan melihat cuaca tapi tidak bisa menebak kondisi yang sebenarnya kalau dia bisa tepat bulan depan kita harus begini siap-siap tepat pada waktunya memang kita sudah siap tapi ini kan meleset ini kemarau sangat luar biasa untuk kok jangankan udara darat laut itu banyak mengalami problem jadi mudah-mudahan pemerintah bekerja keras kolaborasi dengan masyarakat petani semua instansi yang menyangkut ini ataupun menyangkut perkebunan maupun pertanian coba belajarlah menghadapi segala-segala percobaan masyarakat saya mengatakan begini masyarakat lah jangan terlalu berteriak-berteriak menyalahkan pemerintah itu bukan pemerintah yang menghukum kita ini itu yang di atas yang menghukum kita jadi saya pun coba mudah-mudahan petani keluar dari reses ini kan krisis masalah ini oke,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Kami masih undang Anda mendengar terkait dengan kemarau panjang. Jadi pagi ini kita tidak bisa menghadirkan hujan. Kita juga tidak bisa mengubah cuaca hanya dengan berharap. Tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Mendengarkan keluhan petani, mendengarkan kebutuhan masyarakat, mendengarkan tanda-tanda alam dan seterusnya. Selamat pagi RRI Palu.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Amir.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, baik. Sama-sama Bapak. Baik, komentarnya pagi ini, Pak.
3: Iya. Iya, mengenai iklim ini apa istilahnya El Nino apa namanya? Ini kan sudah bisa sudah jauh hari sudah terprediksi Bung Joko ya akan terjadi hal-hal ini. Itu perakirannya. Sudah dinyatakan beberapa bulan lalu kita menghadapi musim seperti ini diperkirakan ternyata betul ya perkiraan itu betul jadi semua pihak terutamanya pemerintah ya kita tidak bisa bukan menyalahkan kepada pemerintah tetapi kita berharap pemerintah berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa sudah banyak perangkat yang pemerintah ini kan tahu semua perangkat-perangkat yang ada yang perlu dijalankan yang perlu sudah siap kita bahas tetapi yang terjadi kan kalau musim begini saling menyalahkan yang bakar hutan yang bakar ini kalau masyarakat itu saya kira paham itu dia akan rugi sendiri kalau dia punya itu akan terbakar tapi ada pihak-pihak yang sangat memperhatikan kita ini tanda petik Bung Joko ya sebagian dimanfaatkan lah hal ini para tanda petik mereka yang bisa meraup keuntungan dari musim ini hutan macam itu yang ratusan hektar bahkan 3 hektar terbakar itu kan ada manfaat bagi mereka pertanyaannya apakah memang betul terbakar dengan sendirinya tidak mungkin toh tapi ada yang memicunya pemerintah kita berharap berbuat seperti apa yang diprediksi kemarin kan kita akan berapa bulan ke depan akan menghadapi sekian lama tentu persiapan-persiapan itu sudah diantisipasi kalau masalah beras ini saya kira Bulog itu pemerintah itu selalu menyampaikan kita punya stok tersedia sampai sekian bulan ke depan, sampai sekian bulan ke depan. Tapi begitu terjadi ini saya tidak tahu. Jadi kesempatannya pedagang, apakah pemerintah juga berdagang? Mestinya kan ada stok kita yang disampaikan berapa bulan lalu itu mestinya terrealisasi sampai sekarang. Kita ketahui. Kita mungkin kekurangan sedikit, tidak terlalu ini karena sudah ada persiapan ya, ada persediaan. Selalu itu menteri atau bulog itu selalu bilang persediaan kita stok sekian ribu ton untuk sekian bulan, 3 bulan ke depan atau dan seterusnya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Dan sampai jadi ini panas ini musim ini jadi kambing haus, bukanlah kambing hitam. Menjadikan kambing. Kalau dia jadikan kambing kita seperti apa nanti jadinya kita ini? Stok sudah ada. Beras-beras itu yang di gudang ini perlu ada informasi dari pemerintah bahwa stok di gudang mengecil atau berkurang, tidak lagi sampai seperti ini. Kita perlu impor. Dulu kan selalu juga rajin kita impor ya. Walaupun panen di dalam negeri, impor juga. Nah, ini yang perlu kita minta kepada penentu kebijakan ini yang diberi amanah untuk mengatasi semua hal-hal. Kalau hutan kita sudah jalan jelas, hutan jalan cabang. Kemarin di Papua terjadi hal yang tidak sesuai apa yang dikatakan dan diundang-undangkan tidak boleh ini. Tapi kalau perusahaan yang mau, ya saya teringat kalau dulu kami bilang itu penjajah itu VOC, pedagang itu perusahaan, VOC semua itu perusahaan semua yang bekerja itu. Ya jadi saya kira itu Bung Joko, stok kita ini perlu ada informasi dari pemerintah bahwa keadaan kita seperti ini sekarang ya, menghadapinya, bukan membiarkan kita yang saling bertanya-tanya di RRI, tanya Bung Joko.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Karena ketika kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Dan seperti pesan yang kita dengarkan melalui lagu tadi itu, mungkin sudah saatnya kita tidak hanya meminta alam untuk memberi, tetapi juga belajar mendengarkan apa yang sedang disampaikannya. Jadi tetap sehat, tetap peduli lingkungan, sama-sama menjaga pangan untuk hari ini, masa depan, dan seterusnya. Selamat pagi, RRI Palu. Halo.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Joko.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis, sehat selalu pagi ini Bapak.
4: Ya, sehat selalu.
0: Amin. Ya, sama-sama menjaga lingkungan, sama-sama menjaga pangan. Tapi kondisi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja dengan kemarau yang begitu panjang dan diperkirakan sampai kuartal 1 2027. Komentarnya Pak.
4: Ya, makasih Bung Joko. Kita memang sudah jauh-jauh sudah diperingatkan ya, kita dengan krisis. Karena itu kan terjadi juga fenomena alam. Kita fenomena alam kan satu perbedaan atau perubahan ya, cuaca dan iklim yang begitu dramatis, begitu besar. Jadi El Nino, La Nina, ya musim kemarau. Kalau tiga energi krisis itu Bung Joko, pertama itu adalah kita krisis energi. Itu dua, kita krisis pangan. Ketiga, krisis air. Kalau ketiga krisis ini tentunya ada langkah-langkah diambil. Apa yang dilakukan? Siapa melakukan apa? Kalau krisis pangan tentunya bagaimana stok pangan bisa terjadi stabil. Nah, kalau kita kan melihat sekarang yang keluhan itu karena pangan itu sangat berhubungan erat dengan ketersediaan air. Sekarang kan kita air terbuang-buang banyak ya, kita mau bagaimana kita coba melaksanakan bagaimana kita menjaga stabilitas air cadangan pada musim kemarau. Mungkin pembuangan, pengaturan pembuangan pada musim banjir, musim penghujan. Tentunya saya lihat kalau paling tidak kita akan membuat satu atau situ ya, kalau itu air. Bagaimana penampungan air itu yang besar? Kita akan punya danau lindung di atas yang begitu bagus.
5: Tetapi mungkin Sigi juga akan memperjuangkan bagaimana membuat situ untuk penampungan air di Bungsu Kemara. Jadi pada waktu banyak airnya ditampung, itu juga kabupaten-kabupaten lain tentunya akan berjuang bagaimana berusaha menjadi membuat situ-situ untuk bisa penampungan air. Karena ini tidak bisa disangkal, kita akan ke sana. Itu akan, krisis air akan berpengaruh besar terhadap ketersediaan pangan. Itu kondisi real dan tidak bisa disangkal, dan itu sudah satu aksioma itu. Begitu juga energi tadi. Kita kan tentunya sekarang kan sangat ketergantungan kita pada krisis apa bahan bakar fosil. Kenapa ya? Tapi alhamdulillah sekarang ada penelitian-penelitian penggunaan alkohol dan lain sebagainya, termasuk kendaraan metik, listrik dan lain sebagainya, tentu bagus sekali. Tetapi yang sekarang masalah di hadapan kita yang paling penting ini adalah bagaimana menjaga ketersediaan air. Saya kira ini tidak ada salahnya, tetapi apa langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah pusat, dan kabupaten terhadap menjaga supaya kita tidak terjadi krisis air tadi. Sekarang air banyak terbuang-buang, pada kita boros dan lain sebagainya. Jadi saya terkesan satu cerita, tidak setitik pun itu benuh, apa air Sungai Nil itu sampai ke laut tanpa melalui daerah pertanian. Ini jadi pemikiran kita. Saya kira kalau kita tidak berpikir dalam pelamin udara ini, itu akan sampaikan sebagai masukan-masukan buat pemerintah. Dan apa yang dipikirkan oleh pemerintah terhadap yang kita pikirkan ini. Terima kasih Bung Coba.
0: Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis. Kami masih undang Anda pendengar di 0811-456-03908 pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Kalau ada yang kemudian menyampaikan bahwa dampak ke masyarakat dan harga pangannya di mana ya? Oke, kita kalau berbicara tentang sisi masyarakatnya, mungkin kita bukan petani, tapi kita semua makan. Itu saja. Setiap hari kita membutuhkan beras, sayuran, buah-buahan, telur, ikan, daging, berbagai bahan pangan lainnya. Artinya, ketika produksi ini terganggu, otomatis kita juga ikut merasakan dampaknya. Yang paling mudah terlihatnya adalah harga naik toh. Oke. Jadi ketika pasokan suatu komoditas berkurang, harga itu bisa bergerak naik. Bagi masyarakat kita dengan penghasilan terbatas, kenaikan harga pangan tentu bukan persoalan yang kecil itu, karena belanja rumah tangga harus diatur kembali. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini ya, pendengar. Biasanya membeli beberapa jenis sayuran yang harganya kita anggap masih terjangkau, loh, tiba-tiba harus harga naik. Akhirnya harus memilih mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang bisa ditunda. Nah, karena itu ketahanan pangan sebenarnya berkaitan erat dengan ketahanan ekonomi keluarga. Kalau harga pangan stabil, keluarga itu lebih mudah mengatur pengeluaran. Tetapi kalau harga pangan terus bergejolak, keluarga harus mengalokasikan anggaran lebih besar lagi untuk kebutuhan makanan. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi ketika kita mendengar istilah ketahanan pangan, kadang-kadang kita langsung berpikir tentang beras. Padahal pangan jauh lebih luas daripada itu. Ada jagung, ada umbi-umbian, buah, ikan, telur, daging, dan berbagai sumber pangan lainnya. Ini penting karena salah satu cara menghadapi ancaman kemarau adalah memperkuat diversifikasi pangan. Nah, diversifikasi pangan ini yang harus, sekali lagi, yang harus kita dorong. Artinya apa ya? Diversifikasi pangan itu artinya kita tidak bergantung lah sama satu jenis sumber pangan. Misalnya padi, seharusnya kita masih bisa ada diversifikasi yang lain, bisa umbi-umbian dan sebagainya. Kita punya banyak pangan lokal yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Kalau di Sulawesi Tengah, apa ya, kita kan banyak sumber pangan lokal yang bisa menjadi bagian dari konsumsi masyarakat. Nah, seperti sagu, jagung, singkong, ubi, pisang, berbagai hasil pertanian lainnya. Nah, pangan lokal ini kan bukan sekedar alternatif ketika beras sulit diperoleh. Pangan lokal ini bisa menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan kondisi iklim. Karena kalau salah satu komoditas mengalami gangguan produksi, kita masih memiliki pilihan sumber pangan lainnya. Jadi ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang apakah beras kita cukup, tetapi seberapa beragam sumber pangan yang kita miliki. Anda masih kami undang untuk bersama di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908 pagi ini di program komentar dan opini Anda. Selamat pagi, Rari. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan siapa, Pak? Oh, Pak Herman di Veteran. Baik, selamat pagi, sehat selalu Pak Herman. Komentar apa gini, Pak?
6: Alhamdulillah. Semoga tanda-tanda hujan ini ya sudah dikasih kita tanda-tanda. Mudah-mudahan berlalu gitu, Mas Joko.
0: Halo. Ya, silakan Bapak.
6: Oh ya, oke ya. Jadi kita mungkin berangkat dari ilmu dulu ya. Dan ini kan kuncinya mungkin begini, air kurang, sebenarnya air kurang itu dia menguapkan, kayak kita masak air di belakang, makin panas dia kan menguap habis. Tetapi secara volume itu dia menguapkan udara, adalah kelembaban udara buah. Namun karena suhu panas ya, awan mungkin tidak, awan itu kan mencari suhu yang dingin. Di sebelah dingin di situ dia apa namanya menuju sejadi terjadi hujan. Nah, El Nino ini menurut yang saya lihat di apa namanya lihat, artinya jalurnya itu ya tidak lari ke katakanlah ke Indonesia, karena kita kan ini sebetulnya bukan Indonesia ya. Jadi larinya dari Samudra Hindia itu larinya kemana? Sehingga curah hujannya itu awalnya jarang ke kita. Nah itu mungkin kalau El Nino-nya itu. Sekarang kaitannya, kami sendiri sudah mengalami nih, kita kan tinggal di Veteran ini. Itu air PDAM Benggala ya, PDAM Benggala itu kita kayaknya menetes tidak sudah seperti kencing begitu. Nah tapi debitnya di atas berkurang. Kalau saya tidak salah, ini debit Benggala ini dia sumur tanah atau sungai, tapi kayaknya sama ya, karena mungkin bekas tanah ada debit. Ini sudah harus diantisipasi Bung Joko. Saya kira karena ini ada ramalan, ini akan panjang, terpakailah sampai Januari ya. Ini kan 3-4 bulan ke depan kita mau apa seandainya habis ya. Ini sudah palu, sebenarnya kita lihat sudah seperti itu, kering. Diapakan, ini sebenarnya sudah harus siap pemerintah, sudah stakeholder yang berkaitan itu ya. Nah, itu sudah harus menyiapkan sebenarnya pompa-pompa, mengingat andainya terjadi masih panjang, saya perkirakan ya kalau mau satu bulan mungkin ya seperti ini kita. Tapi kalau satu Januari itu habis air tanah di lingkungan saya menjaga Veteran. Itu rumah-rumah kontrakan yang mereka udah pindah karena nggak ada lagi air di bawah.
0: Ya, Pak Herman.
6: Mereka pindah ke kontrakan lain. Ya, jadi kuncinya itu saya kira antisipasi seperti kita kekeringan dulu lah di Kalimantan, di mana-mana harus ada sumur bor yang disiapkan yang dalam, sumur dalam ya mungkin sampai 40-100 meter itu. Katakanlah tiap-tiap, mungkin tiap kelurahan, tiap apa, ya harus ada sudah persiapan seperti itu, antisipasi kita ini. Nanti tadi, kalau sudah terjadi baru kita cari air ke sana kemarin, itu kan sudah lain persoalan. Saya juga penyediaan air-airnya ini, ini harus dibuka, kalau bisa pemerintah juga dapat berapa sekarang sari tangki itu harus disiapkan, di mana sumber airnya, apakah di batu tela sana di mana, sehingga khususnya saya berbicara Palu ini diantisipasi Pak. Saya kira ini saya juga bunga apa di rumah sudah pada telah habis ini walaupun disiram sedikit-sedikit. Jadi kolaborasi ini pemerintah ini harus disiapkan sumur tanah ya, sumur daun tanah itu harus disiapkan antisipasi, walaupun tidak semua karena rawan sudah ini. Itu mungkin sedikit masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, sehat selalu sudah mendengarkan RRI Palu untuk pagi ini. Kita kembali bersama di 0811-4560-3908. Mungkin kita akan melihat dari sisi yang berbeda lah. Kemarau panjang ketika terjadi berulang dan semakin sulit diprediksi, ini dapat meningkatkan apa ya, risiko terhadap produksi pangan. Persoalannya kan bukan hanya berapa banyak hujan yang turun, tapi bagaimana kemampuan kita mengelola air, memilih komoditas yang sesuai, bagaimana juga memperkuat irigasi dan membantu petani untuk bisa beradaptasi. Selamat pagi, RRI.
7: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, sehat selalu pagi ini, Pak Nur.
7: Silakan. Alhamdulillah.
0: Baik, saya ingin ini apa dari sisi seorang akademisi melihat perspektif inilah Pak, Pak perspektif akademisi seperti apa nih Pak, Pak Prof?
7: Ya, oke. Okay. Yang pertama, ini peristiwa alam harus menjadi pelajaran besar bagi kita ya. Pak, ketahanan pangan itu menyiapkan pangan yang ada, yang berasal dari mana saja. Tapi yang kita butuhkan untuk sekarang dan jangka panjang itu adalah kedaulatan pangan. Jadi kedaulatan pangan itu pangannya tersedia, tapi dihasilkan dari bumi kita. Jadi bukan berasal dari tempat lain, gitu ya. Karena orang lain di negara lain juga punya masalah yang sama. Kalau mereka bermasalah, lalu mereka tidak kirim pangan ke kita, maka kita mati. Karena itu kita harus menjaga apa yang kita punya, begitu ya. Nah, kalau kita lihat kepada pangan kita, itu pangan kita sangat beragam ya. Saya ini pemakan pepeda, kapurung dan sejenisnya. Tapi coba saksikan kita punya apa namanya apa keserakahan pembangunan itu menghabiskan sagu-sagu yang ada di berbagai kawasan yang ada di Indonesia ini diganti dengan kelapa sawit, tambang, industri-industri ekstraktif seperti itu. Pada waktu bersamaan hutan kita hilang. Padahal hutan itu adalah tadi yang Bapak tadi sebutkan tadi sumber air. Dia adalah mother of agriculture,
0: okay.
7: Ibu dari pertanian. Ibu itu kan poin besarnya adalah susu, air, begitu ya. Jadi tanpa air pertanian insya Allah tidak akan bisa berkembang seperti itu. Nah, perhatian kita terhadap ini sangat kecil sekali. Apalagi sekarang semuanya serba diambil oleh pusat, begitu ya. Sebenarnya bukan soal pusat atau daerah, soal kewenangan itu, tapi soal naluri niat baiknya, begitu. Dulu orang bilang kalau diserahkan kepada daerah, daerah itu seperti raja-raja kecil dan kemudian bergerak menghancurkan apa yang dia punya. Karena itu diambil oleh pusat. Begitu diambil oleh pusat, kewenangan ini dilepas di sana, akhirnya orang di daerah juga tidak bisa apa-apa karena otaknya sama, begitu, sama-sama rakus. Itu misalnya sebagai satu contoh dengan kata yang agak kasar sedikit ya, untuk menghentikan. Karena itu saya selalu bilang, we have to stop it, gitu ya, before repairing. Jadi harus hentikan dulu sebelum memperbaiki. Karena kalau kita memperbaiki tanpa menghentikan, itu sama dengan ketika apa penyakit itu orang sebarkan, apa namanya, itu wabah. Tapi kita ajarkan kepada orang bagaimana menjaga kesehatan, tapi membiarkan orang menyebarkan wabah. Itu contoh yang lain seperti begitu. Maka saya closing saja supaya tidak terlalu panjang. Bangunan ini itu punya falsafah yang sangat kuat begitu di dunia, khususnya di bidang lingkungan hidup ya, namanya protection and manage. Itu dokumennya itu bernama RPPLH, rencana perlindungan dan pengelolaan begitu. Jadi perlindungan dulu diletakkan baru pengelolaan. Filosofi itu yang menurut saya mulai makin jauh ditinggalkan oleh kita, oleh rezim ini terutama begitu ya. Jadi tidak melindungi tapi menguras. Itu yang sedang terjadi.
0: Oke, okay, Pak Prof, satu boleh Pak Prof. Halo Pak Prof, satu boleh, mungkin dari sekali lagi dari perspektif akademisi gitu ya. Ini kan ini boleh dibilang repeat ini persoalan kondisi alam selalu berulang. Apakah kita masih terus menggunakan terus menerus menggunakan pola pertanian yang sama sementara kondisi iklim yang sudah berubah? Komentarnya Pak?
7: Ya, pertanian itu punya banyak sekali model antisipatif ya. Mulai dari mitigasi sampai adaptif seperti begitu. Jadi kalau kita punya misalnya airnya kurang, maka kita pilih komoditi yang tahan terhadap kekeringan misalnya. Itu sebagai satu contoh begitu kan. Kalau kemudian di kekeringan yang panas seperti begini, ada tanaman-tanaman yang masih bertahan hidup ya.
0: Oke, betul.
7: Ada tanaman-tanaman yang sudah mati. Itu alam memberitahu kepada kita begitu. Syanurihim ayatina fil afaq wa fil nufusim. Ya, ini saya harus tutup dengan ayat ini supaya bisa dikirakan ya. Perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami segenap penjuru alam semesta. Dan itu membuat kita. Kemudian yang kedua, antisipasi. Saya sedang mengajar kepada mahasiswa, jangan buang botol-botol besar itu, botol-botol aqua dan sebagainya. Kita bikin mikro irrigation. Jadi dengan irigasi menetes misalnya, itu sebagai contoh yang lain. Jadi di tanaman-tanaman itu kita bebaskan sampah plastik, tapi kita juga bisa memanfaatkan untuk skala rumah tangga sebagai contoh begitu. Jadi potong plastik yang diletakkan kemudian dihubungkan dengan misalnya cotton bud sehingga airnya menetes perlahan-lahan turun kepada tanah, itu sekaligus untuk mendapatkan hemat air misalnya sebagai satu contoh yang lain. Kemudian periksa-periksa yang lain, banyak hal. Kemudian misalnya ada tanaman yang kita sebutkan dengan tanam bersama begitu ya. Misalnya antara kacang dengan bagung, antara kacang dengan tanaman-tanaman pangan yang lain, itu karena mereka saling berbagi begitu. Dengan kacang, kacang itu bisa mengambil nitrogen kesuburan dari udara melalui bakteri rhizobium namanya, nah dia berikan kepada tanaman yang lain. Ada lagi tanaman yang lain juga yang bekerja sama dengan jamur, namanya mycorrhiza. Nah, itu berhubungan juga saling memberi. Jadi alam mengajarkan kepada kita, tapi kekuatan kita terbesar itu adalah political will, kemauan yang sangat kuat.
0: Niat baik ya.
7: Stop dan repairing. And protect and manage.
0: Baik.
7: Oke, salam sehat untuk
0: baik
7: semua.
0: Terima kasih Pak Prof sudah bersama RRI Palu. Jadi ketika kita tidak bisa terus-menerus menggunakan pola pertanian yang ada saat ini. Karena petani sekali lagi saat ini membutuhkan juga pengetahuan, teknologi, informasi cuaca dan juga iklim, dukungan bilet atau kebijakan supaya mampu menyesuaikanlah pola tanam dengan kondisi yang dihadapi. Jadi kalau kemarau-nya panjang, seharusnya ini menjadi momentum sebenarnya untuk melakukan evaluasi bersama gitu. Apakah sistem pangan kita yang sudah cukup tangguh? Apakah petani juga punya akses terhadap air? Atau apa ya namanya, cadangan pangan kita cukup? Nah, apakah masyarakat juga sudah mulai mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis pangan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian penting karena ancaman pangan tidak selalu datang dalam bentuk kelangkaan yang ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba gitu. Kadang ancamannya dimulai dari sesuatu yang terlihat sederhana, air yang berkurang, produksinya kok menurun ya jadinya ya, atau mungkin biaya petani meningkat lalu harga pangan perlahan naik. Nah, karena itu menghadapi kemarau panjang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, bukan hanya bagaimana menghadirkan air ketika kekeringan terjadi, tetapi bagaimana kita membangun sistem pertanian dan pangan yang mampu bertahan menghadapi perubahan iklim dalam jangka panjang. Dari sinilah mungkin kita belajar tentang bagaimana kalau kita bergerak ketika pangan mulai langka, mungkin saat ini itu sudah terlambat. Tapi ada hal menarik, sama-sama kita melihat kondisi bahwa ketika kita setiap hari membutuhkan pangan, beras, sayuran, buah-buahan, telur, ikan, daging, dan berbagai pangan yang lain, artinya ketika semuanya ini terganggu, otomatis akan berdampak ke kita. Jadi masyarakat, ya saya, Anda, kita semua itu loh bagian dari masyarakat. Mana yang benar-benar bisa menjadi bagian dari ketahanan pangan, kita sama-sama bergandeng tangan lebih erat supaya bisa menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Kalau harga pangan stabil, otomatis kan keluarga lebih mudah mengatur pengeluaran. Tapi kalau harga pangan terus bergejolak, keluarga otomatis juga harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kebutuhan pangan. Dan ini sekali lagi menjadi perhatian kita bersama. Ketika kita mendengar istilah ketahanan pangan, yang terpikir tentunya di kepala kita adalah tentang beras. Padahal sekali lagi pangan itu jauh lebih luas daripada itu. Kita di Sulawesi Tengah alhamdulillah diberikan begitu banyak potensi yang berlimpah, mulai dari umbi-umbian, sayuran, buah, ikan, telur dan sebagainya, sumber pangan yang lain. Karena salah satu menghadapi ancaman kemarau adalah

banyak persoalan dari sudut pandang yang beragam di program komentar dan opini Anda, bahwa menghadapi kemarau tidak cukup hanya dengan menunggu hujan. Kita membutuhkan persiapan, pengelolaan air yang lebih baik, pertanian yang adaptif, perlindungan terhadap petani, kesadaran kita bersama untuk menjaga lingkungan dan tidak menyia-nyiakan pangan. Dan tadi sempat kita ditemani oleh Iwan Fals melalui Tolong Dengarkan Tuhan, sebuah pengingat, lagu yang sebuah pengingat bagi kita untuk lebih peka membaca tanda-tanda alam. Tapi pendengar, pembicaraan tentang kemarau tidak harus berakhir dengan rasa khawatir yang begitu panjang. Karena setelah panas, kita berharap selalu ada kesejukan di sana. Setelah kekeringan, kita menantikan hujan. Dan setelah masa yang sulit, selalu ada harapan untuk keadaan yang lebih baik. Karena itu mari kita akhiri program komentar dan opini Anda sesi yang pertama dengan sebuah lagu yang bawa semangat pagi ini dari Bumerang dengan Pelangi. Sekali lagi terima kasih, tetap bersama di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat di Pontianak mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
3: Sementara itu mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.